0: sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
1: Restrict on gambling, but Meta on its own has also taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
6: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 348 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Asda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kamil dan ada kepala UPD asrama.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa faedahnya, Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
7: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
8: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas harus siap membantu teramat saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
7: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di tanah suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
9: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
7: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
10: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
11: Kami terima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan lebih 54 miliar. Sebenarnya kasihkan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi, dibandingkan dengan toko di depan Masjid Nabawi itu rata-rata 60% jemaah haji Makassar itu melebihi, dan kampung yang ke Indonesia.
10: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan. tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat

0: institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
2: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
3: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
4: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
5: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-2.

0: 20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, berlangsung, berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
2: Menusuk kali ini Pantai Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Sobat Pendengar, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Dan Sobat Pendengar, hari ini hari Rabu 1 Juli 2026 ya, merupakan hari Bhayangkara ke-80. Dan ini adalah hari jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Dan selamat Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Semoga Kepolisian Republik Indonesia senantiasa menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat ya. Semoga momentum peringatan Hari Bhayangkara ini jadi penguat semangat bagi seluruh insan Polri untuk terus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pelayanan yang terbaik ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Sobat Pendengar, hari ini kita kutip dari situs Humas Polri, hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara atau Hari Bhayangkara ke-80 ini mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Dan tema ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat profesionalisme, serta membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan sahabat pendengar, ini ada berbagai acara ya tentunya yang diselenggarakan oleh Polri dalam memperingati Hari Bhayangkara yang ke-80 ini. Dan Polri telah menyiapkan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dengan melibatkan 18 bidang kegiatan yang berlangsung sepanjang Juni kemarin hingga 8 Juli 2026, sahabat pendengar. Dan upacara puncak di 1 Juli 2026 ini, Polri juga menggelar Pekan Olahraga Kapolri Cup, lomba kreatif berbasis AI, kemudian e-sport, ketahanan pangan, lalu juga ada kampung bebas narkoba hingga berbagai kegiatan sosial ya, seperti bedah rumah, bantuan sembako, penyediaan fasilitas air bersih, dan juga bakti religi ya, luar biasa. Baik, Sobat Pendengar, luar biasa ya. Tentunya kita juga turut senang dan juga turut mendoakan begitu ya. Tentunya, dan berterima kasih atas dedikasi serta pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baik, Salsa kembali menyapa dulu yang sudah gabung ya di 0882 1035 1035 nih. Ada Bu Riono di Dudan dulu, Salsa mau sapa ya. Semangat pagi Bu Riono. Lagunya dari Naf Okai. Nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, buat Pak Herman, juga buat Pak Iwan, Bu Murni, Bu Erna, Mbak Sekarki nanti, Mbak Nungki, Mbak Susi semuanya ya. Buat Mbak Salsa juga selamat bertugas. Oke deh. Nanti bakalan Salsa hadirkan ya Bu Riono lagunya dari Naf gitu kan. Menemani kita dulu tentu sahabat pendengar, kita flashback dulu di zaman-zaman era FTV ya. Ada Yofi and Nuno dengan Menjaga Hati. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan proses penyebaran konten bermuatan judi online melalui kolom komentar akun-akun di media sosial. Pelaku memulai operasinya dengan memantau aktivitas di media sosial terlebih dahulu secara real time. Menkom Digi Mutia Hafid dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan sistem milik pelaku akan memantau aktivitas di media sosial sampai mendeteksi terjadinya lonjakan interaksi pada suatu akun. Setelah lonjakan interaksi terdeteksi, pelaku mengirimkan komentar yang memuat promosi ke akun tersebut. Ia menyebut pelaku dapat mengirimkan hingga ribuan komentar secara otomatis dengan menggunakan akun-akun yang dioperasikan oleh mesin maupun bot. Ia pun juga menilai pola serangan yang semakin terorganisasi dan memanfaatkan teknologi menunjukkan bahwa penanganan spam komentar judol tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Oleh karenanya, diperlukan kolaborasi lintas lembaga serta dukungan dari perusahaan platform digital untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyebaran konten judol di ruang digital. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh, gitu?
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
0: Oh, iya ya?
1: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh, iya, iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang

0: Semangat pagi.
1: Semangat pagi.
0: Selamat dengar kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Nah, selamat dengar pagi hari tadi kita ngerasa ya dingin banget sejak apalagi sejak malam gitu ya. Ternyata ini ada satu fenomena nih selamat dengar ya. Ini dari yang dimana BMKG memberikan penjelasan nih. Memang sebagian dari kita gak cuma warganet aja ya, tapi kita pun juga merasa ini di daerah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Ini mengeluhkan suhu udara ini terasa lebih dingin di akhir Juni 2026 ya. Beberapa hari kemarin ini dinginnya menusuk sampai tulang begitu ya. Nah, kondisi ini memang banyak dikeluhkan, apalagi ini di sosial media gitu ya. Pada hari Selasa 30 Juni kemarin, saat Jawa Tengah ini memasuki periode musim kemarau. Dan keluhan mengenai udara dingin ini rame muncul ya di medsos, di thread sekarang ini. Luar biasa ya, sejumlah pengguna apalagi ini dari daerah Solo, Jogja, terus juga Karanganyar, Magelang gitu ya, termasuk kita semua, mengaku merasakan penurunan suhu dalam beberapa hari terakhir. Nah ini katanya ini ada yang dari Solo juga mengupdate bahwa ini mencapai 21 derajat Celcius sahabat pendengar. Sementara pengguna-pengguna lain yang ada di daerah Banjarnegara pun juga mengaku suhu di daerahnya ini malah berkisar 16 derajat Celcius. Nah, lantas apa ini yang menyebabkan suhu udara di daerah Jawa Tengah dan juga Jogja lebih dingin pada akhir bulan Juni 2026? Nah, analis Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Zawik, ini menjelaskan suhu dingin yang terjadi di akhir Juni 2026 ternyata dipengaruhi semakin kuatnya monsun Australia. Fenomena ini menandakan musim kemarau telah benar-benar berlangsung di daerah Jawa Tengah. Menurutnya ini adanya intrusi udara kering yang berasal dari Australia juga semakin menguat. Dampaknya udara dan kelembapan menjadi lebih kering sehingga suhu pada malam harinya pun terasa lebih dingin. Sementara untuk siang hari justru lebih panas dengan pertumbuhan awan yang rendah sehingga cuaca cenderung cerah sepanjang hari. Dan kondisi ini menyebabkan perbedaan suhu antara siang dan juga malam menjadi cukup jauh ya sahabat pendengar. Dan disebutkan juga bahwa sejumlah model iklim menunjukkan Jawa Tengah ini akan mengalami kondisi yang semakin kering dalam beberapa dasarian atau sekitar 2 bulan ke depan. Selain itu prediksi dari berbagai lembaga iklim dunia termasuk dari BMKG juga menunjukkan adanya peluang El Nino menuju intensitas kuat ya mencapai 98%. Nah untuk daerah Jogja sendiri malah akan diprediksikan mengalami suhu dingin sampai dengan bulan Agustus. Baik, seperti itu yang sobat dengar. Jadi kalau misalnya ada bertanya-tanya, oh ternyata ini ada penjelasan secara ilmiah begitu ya. Dan teman-teman bisa menjelaskannya kalau misalnya untuk menjelaskan kurang diksinya, bisa langsung share aja di beberapa ini ya, kanal terpercaya, apalagi ini di kanalnya BMKG juga sudah dijelaskan begitu. Baik, sahabat pendengar. Sama-sama ingatkan kembali ya, bahwa yang belum bergabung masih salah satu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Pink Sweat dengan At My Worst menemani kita ya di menit ke-9 lepas dari jam 8 pagi. Tentunya tetap harus jaga kesehatan buat saudara-saudara semua. Dan ini dia At My

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
0: Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh.

Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

edukasi, hari ini adalah tanggal 1 Juli. Tahukah Anda, hari ini adalah hari bersejarah bagi Kepolisian Republik Indonesia. Ya, hari ini adalah Hari Bayangkara.

hari penting bagi kepolisian nasional yang ditandai dengan keluarnya penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946. Hari Bayangkara bukanlah hari lahir kepolisian Republik Indonesia. Kata Bayangkara muncul sejak masa Kerajaan Majapahit yang merupakan pasukan khusus untuk melindungi raja dan kerajaan. Istilah Bayangkara populer saat itu dan merupakan pasukan khusus bentukan Mahapatih Gajah Mada. Insan edukasi pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai dengan 1920 adalah

Dukan Jepang, wilayah kepolisian Indonesia dibagi menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah, meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Sidokan, yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Setelah kemerdekaan, pasukan kepolisian tetap eksis dan bernaung di bawah lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Saat itu, polisi bernama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional dilimpahkan kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946, dengan penetapan pemerintah tahun 1946 yang menyatakan bahwa Jawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Sejak tanggal 1 Juli inilah, setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar masih di Semangat Pagi ya, masih bersama dengan Salsa yang setia menemani sahabat pendengar semua. Ada Pak Tri Mardiono dari Kalimantan Timur nih. Selamat pagi, informasi cuaca di Muara Wahau dan sekitarnya mendung dan berpotensi hujan nih. Tadi malam hujan deras malahan. Wah, ini di Kalimantan Timur ya. Berbeda dengan di Jateng, DIY dan sekitarnya, ini cerah berawan. Terima kasih buat Pak Tri Mardiono yang sudah menginformasikan. Ada Pak Hendro juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senggol salamnya aja buat semua grup besar Merahati di mana aja, dan buat semua penyiar Radio Magelang FM aja. Oke deh, buat sahabat pendengar, selesai hadirkan dulu ya lagunya Dona Maula dengan Bercinta Dalam Kata. Cinta lewat kata maksudnya, menemani kita di menit ke-39 pas dari jam 8 pagi.

Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan rujukan sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan Satuan Pendidikan Luar Biasa selama rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Rama. Ketua Tim Kajian Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Kosasi Ali Abu Bakar, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, upaya ini guna mengakomodasi hambatan para murid dengan status anak berkebutuhan khusus. Ia menegaskan MPLS Rama harus menjadi kegiatan awal murid baru yang menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan termasuk bagi murid anak berkebutuhan khusus. Selain itu, pihaknya juga telah menyusun sejumlah rujukan kegiatan guna mendeteksi adanya kebutuhan khusus para murid setelah pelaksanaan kegiatan MPLS Ramah. Screening murid berkebutuhan khusus diakuinya bertujuan mengidentifikasi kondisi dasar fungsi sensorik, fisik, komunikasi, kognitif, dan mental emosional para murid. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sahabat Ninger, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi di Semangat Pagi. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat pendengar semua. Selamat beraktivitas di pagi hari ini, dan nanti akan ada inspirasi keluarga di jam 9 pagi bersama dengan rekan Vita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Pagi. Pagi yang sangat cerah ya di pagi hari ini. Udara bukan hanya sejuk lagi, tapi emang lebih dingin daripada hari-hari biasanya begitu ya. Yap, selamat tanggal 1 Juli 2026 ya, sahabat pendengar. Ini merupakan hari yang menjadi puncak penyelenggaraan upacara parade di Satlat Brimob Cikeas Bogor dalam rangka memperingati ke-80 tahun Hari Bayangkara. Peringatan Hari Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Dengan logo resmi Hari Bayangkara yang menampilkan angka 80 yang mana didominasi oleh warna emas dan perak yang punya kematangan tersendiri akan institusi dari kepolisian. Serta dikelilingi aksen merah putih, di mana peringatan ini juga diramaikan dengan beragam kegiatan sosial, bazar UMKM di daerah hingga pelayanan masyarakat seperti SIM keliling dan pemeriksaan kesehatan. Selamat Hari Bayangkara ke-80 untuk Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi tanpa lelah dalam menjaga keamanan bangsa. Ya, tentu saja ya sahabat pendengar, kiprahnya sebuah lembaga tentu diimbangi dengan hal yang hitam dan juga putih. Kita tetap ya, tetap berprinsip bahwa Indonesia merdeka karena sebuah hal yang disatukan beragam perbedaan, termasuk juga dalam memaknai sebuah eksistensi dari lembaga. Setiap ada hal yang putih, pasti ada titik hitam juga. Meskipun begitu, tetap semangat ya dalam berbakti. Bahkan hari ini kita tidak berhenti untuk berinovasi. Selamat beraktivitas buat sahabat pendengar dimanapun berada. Satu lagu spesial untuk Anda, Mengejar Matahari bersama Vita di Inspirasi Keluarga.

0: Ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM, selamat beraktivitas ya di pagi hari Rabu, tepatnya tanggal 1 Juli 2026. Anyway, sahabat pendengar, berbicara soal tanggal 1 ini ya, biasanya pada ke ATM kan? Mostly ada yang memang ke ATM di tanggal 25 or maybe tanggal 1 setiap bulannya. Tapi kali ini Vita mau ngebahas tentang ATM yang ada di Kota Magelang, di mana ada ATM yang sangat bermanfaat. Ya, semua ATM pasti bermanfaat ya, tapi yang ini justru bermanfaat untuk pengelolaan limbah, terutama sampah di Magelang. Sahabat pendengar dari Detikkom Jateng, Vita lansir informasi ini di mana berangkat dari keprihatinan karena menemukan botol setiap mengambil sampah, seorang pria di Kota Magelang menciptakan anjungan tunai mandiri atau ATM yang membeli sampah botol plastik. Menariknya adalah warga mendapatkan bayaran untuk membuang sampah itu. Ya, mirip dengan konsep ketika melepas atau membuang rongsok di rumah begitu ya, sahabat pendengar. ATM sampah ini berdiri di depan rumah band Suwarna Sugi, warga sampah itu. Ya, mirip dengan konsep ketika melepas atau membuang rongsok di rumah begitu ya, sahabat pendengar. ATM sampah ini berdiri di depan rumah

Kemudian ada petunjuk menggunakan handphone dengan kemudahan untuk Anda scan barcode, kemudian masukkan botol plastik dan dapatkan saldonya. Begitu mudahnya ya. Ini adalah cara untuk bisa memilah sampah mungkin dari limbah-limbah plastik seperti botol sampah. Ya, adapun di bagian depan ya sahabat pendengar, ada tulisan ATM sampah yang kemudian ada lubang untuk bisa warga memasukkan botol sampah, bekas air mineral, ataupun botol yang lainnya untuk bisa dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Ngomong-ngomong sahabat pendengar, ide ini tercetus karena ada keinginan untuk bisa menciptakan ATM sampah atas keprihatinan sebagai petugas kebersihan kampungnya begitu ya. Setiap mengambil sampah, dia selalu mengambil ada bekas botol mineral ya. Tidak dipungkiri tentu saja ya, karena tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari mengonsumsi air mineral. Ada yang memang menggunakan tumbler sebagai gaya hidup terkini dengan beragam merek, dengan beragam kualitas dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit juga yang masih menggunakan botol air mineral sekali pakai sehingga sampah terus menggunung. Dengan hal ini tentu saja Bens Warna Sugi sudah turut ya untuk bisa mengurangi sampah menjadi saldo, pundi-pundi cuan untuk setiap warga yang ada di kampungnya begitu ya, terutama di Kelurahan Magelang. Oke sahabat pendengar, mulai yuk pilah-pilah sampah dari rumah. Jangan dicampur sampah dapur, sampah residu, sampah plastik, atau sampah-sampah yang sebenarnya bisa dikomposkan begitu ya. Sehingga kalaupun nanam-nanam gak usah beli kompos, gak usah beli pupuk, tinggal memanfaatkan sisa-sisa dapur yang ada di rumah. Ih, cakep banget. Apa kabar nih yang sudah gabung di 0882-135-135, Ibunda Riono ya, selamat pagi. Satukan hati kami. Salamnya buat Bu Indarto ya. Kemudian Ibu Indarto sekalian, ada Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadewa juga, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, ada Bu Tuti Haryanti, Bu Sekar, dan semuanya yang sedang gabung bareng sama Vita di Inspirasi Keluarga. Kita hadirkan lagu spesial untuk Anda. Kolaborasi asik dari Reza Artamevia dan Masaki Ueda. Biar menjadi kenangan.

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf negeri padang pasir. Nilai seorang manusia itu ditetapkan dari keberaniannya memikul tanggung jawab.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk selalu berani melakukan tugas apapun dengan penuh tanggung jawab, baik dalam belajar maupun bekerja. Sebab dari hasil belajar dan bekerja itulah

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

Sahabat pendengar 103,5 Magelang FM, Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan bahwa pemerintah tidak berpuas diri meski hasil jumlah survei menunjukkan tingginya tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Muhammad Kodari dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan hasil survei mencerminkan efektivitas berbagai program yang dijalankan pemerintah hampir 2 tahun. Ia merujuk pada hasil survei Poltreking Indonesia yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Prabowo mencapai 74,2% dari 1.220 responden, sementara tingkat kepuasan publik berada pada angka 72,2%. Ia menilai survei opini publik diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan pemerintah. Pihaknya juga menyebut dukungan masyarakat merupakan unsur penting bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Dukungan tersebut juga menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus bekerja memperbaiki kondisi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sahabat pendengar, simak terus kabar terbaru dari Indonesia, tentu saja di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Salam sehat, salam semangat ya. Di hari ini, tepatnya di tanggal 1 Juli 2026, hari Rabu. Sahabat pendengar, hari Selasa kemarin tepatnya ya, di tanggal 30 Juni, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini memimpin upacara kenaikan pangkat untuk personel Polri di Mabes Polri, di mana terdapat beberapa gelar kenaikan pangkat, 87 perwira tinggi dan 4 orang menjadi komjen. Pada periode ini, total ada sebanyak 41.578 personil Polri memperoleh kenaikan pangkat, termasuk 87 perwira tinggi atau pati Polri yang terdiri atas 4 komisaris jenderal komjen, 29 inspektur jenderal irjen, dan 54 brigadir jenderal brigjen. Kadif Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengatakan kenaikan pangkat ini merupakan bentuk kepercayaan sekaligus amanah dari institusi yang harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Apa kabar yang sudah bergabung di 0882-135-135? Apa kabar? Untuk Kak Farhan ya, terima kasih. Oke, laporannya nanti kita sampaikan ke bagian yang menangani. Ada Mbak Murni juga. Waalaikumsalam Mbak Murni. Di Inspirasi Keluarga, salam-salam buat Bu Sadowo, ada Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, ada juga Bu Nurma, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi ya, dan Pak Herman. Selamat pagi juga buat Bu Eti, Bu Riono, ada Pak Pri juga, Oma Kenzo, Mbak Yuli Hera, dan semuanya yang sedang bergabung bersama kita. Oke, kalau begitu, beberapa lagu spesial ya sahabat pendengar kita akan hadirkan untuk Anda. Sampai nanti di pukul 12, Vita membersamai dari 103,5 Magelang FM di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Sebuah lagu spesial yang Vita hadirkan merupakan sebuah soundtrack dari film dengan judul yang sama, Dealova. Untuk Anda di 103,5 Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke Unit Pengendalian Gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
4: Sahabat pendengar, tepat jam 10 pagi, sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa, marilah berhenti sejenak dan berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Kota Magelang. Radio Magelang FM. Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
2: Waduh, duh, waduh.
4: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Ya, bikin lagi.
1: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

Dari 103,5 Magelang FM, Vita kembali hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan rujukan sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan Satuan Pendidikan Luar Biasa selama rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah. Ketua Tim Kajian Pusat Penguatan Karakter Kemendikdesmen, Kosasi Ali Abu Bakar, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan upaya ini guna mengakomodasi hambatan para murid dengan status anak berkebutuhan khusus. Ia menegaskan MPLS Ramah harus menjadi kegiatan awal murid baru yang menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, termasuk bagi murid anak berkebutuhan khusus. Selain itu, pihaknya juga telah menyusun sejumlah rujukan kegiatan guna mendeteksi adanya kebutuhan khusus para murid setelah pelaksanaan rangkaian kegiatan MPLS Ramah. Screening murid berkebutuhan khusus diakuinya bertujuan mengidentifikasi kondisi dasar fungsi sensorik, fisik, komunikasi, kognitif, dan mental emosional para murid. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan

0: Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14 poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15 home care pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16 rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17 hospital tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18 program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19 aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik sahabat pendengar, hari ini Rabu 1 Juli 2026 Vita akan mengabarkan pantauan dari DPPKUM untuk memantau sejumlah komoditi dari Pasar Jewinangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong. Harga yang Vita sampaikan adalah harga rata-rata. Baik, untuk harga beras premium merek Sania Rp14.900, IR64 Rp14.700, kemudian beras medium IR64 Rp13.500. Begitu juga dengan harga beras C4, SPHP per kilonya Rp12.300. Beralih ke harga gula pasir kristal putih, kualitas medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100, minyak goreng curah tanpa merek Rp20.300, minyak premium kemasan botol Rp21.300, dan minyak kita per liternya Rp15.700. Diam, diam, jangan mengganggu. Harga daging sapi bagian paha depan Rp131.600, sementara bagian paha belakang Rp136.600, harga tetelan Rp80.000, untuk sandung lamur Rp100.000, kemudian ayam ras Rp36.300. Dan sahabat pendengar, untuk harga telur ayam ras turun menjadi Rp23.600, telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Beralih ke harga tempe per batangnya Rp11.500. Kabar gembira nih sahabat pendengar, untuk harga cabe yang mana biasanya juga diiringi atau dibersamai dengan turun atau naiknya harga bawang merah dan bawang putih. Kini cabe berada di angka Rp40.600 setelah turun sekitar 2,5%. Kemudian cabai merah besar keriting masih stabil Rp35.000, cabai rawit merah Rp44.300, turun juga untuk harga rawit hijau di Rp47.600, bawang merah Rp41.300 per kilo, bawang putih juga mengalami penurunan harga. Untuk semua jenis bawang putih termasuk sinco Rp35.300, bawang cutting Rp37.300, dan bawang bombay Rp31.000. Kemudian harga ikan laut jenis kembung Rp38.600, ikan asin teri Rp41.300, ikan bandeng Rp36.000, ikan tongkol Rp34.300. Oke sahabat pendengar, beralih ke harga kacang tanah ya, Rp25.300 per kilo, kacang hijau Rp23.600, ketela pohon Rp5.000, jeruk lokal Rp22.600, pisang ambon Rp14.000, udang basah Rp59.300, kemudian tahu putih Rp11.800, tomat Rp8.600, mentimun Rp7.600. Sawi hijau Rp5.300, kangkung Rp4.000, kacang panjang Rp7.000, kentang Rp15.300, dan jagung pipilan kering Rp7.000 per kilonya. Demikian sahabat pendengar informasi yang bisa Vita hadirkan untuk Anda. Dari 103,5 Magelang FM, kita kembali lagi ya untuk mendengarkan lagu-lagu spesial. Kali ini Vita hadirkan duet Dewa 19 bersama Firza, Risalah Hati.

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Edukasi, hari ini adalah tanggal 1 Juli. Tahukah Anda, hari ini adalah hari bersejarah bagi Kepolisian Republik Indonesia. Ya, hari ini adalah Hari Bayangkara. Hari Bayangkara adalah hari penting bagi Kepolisian Nasional yang ditandai dengan keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946. Hari Bayangkara bukanlah hari lahir Kepolisian Republik Indonesia. Kata Bayangkara muncul sejak masa Kerajaan Majapahit yang merupakan pasukan khusus untuk melindungi raja dan kerajaan. Istilah Bayangkara populer saat itu dan merupakan pasukan khusus bentukan Mahapatih Gajah Mada. Insan edukasi pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai dengan 1920

0: Masa pendudukan Jepang, wilayah kepolisian Indonesia dibagi menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah, meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidokan, yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Setelah kemerdekaan, pasukan kepolisian tetap eksis dan bernaung di bawah lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Saat itu, polisi bernama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional dilimpahkan kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 yang menyatakan bahwa Jawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Sejak tanggal 1 Juli inilah, setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
1: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

sobat pendengar, selamat beraktivitas ya. Di pukul 10 lebihnya 56 menit sampai jam 12 nih, Vita bakal menemani di Inspirasi Keluarga. Anyway sobat pendengar, untuk update harga BBM 1 Juli 2026 ini ya, untuk informasi ini Vita lansir dari CNN Indonesia. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi pada 1 Juli 2026, diantaranya adalah Pertamax Turbo. Wah, ini menjadi salah satu kabar gembira untuk para pengguna Pertamax Turbo. Berdasarkan laman resmi dari Pertamina, Patraniaga disebutkan Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liternya. Nah, penurunan ini sebesar Rp1.450 per liter. Lumayan kalau diakumulasi, jadinya bunyi angkanya gitu ya. Nah, lainnya dengan Pertamina Dex yang turun Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liternya. Penurunan sebesar Rp3.650 per liter tentu juga menjadi sedikit angin segar ya. Dexlit juga turun Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter. Penurunan ini sebesar Rp3.300 per liternya. Tentu saja menjadi angin segar ya buat para pengguna Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan juga Dexlit. Banyak sekali ya sahabat pendengar pro dan juga kontra, di mana kenaikan dari turunan dari Pertamax Turbo ini tentu saja menjadi kasta yang cukup kentara ya. Tapi dengan ini semoga makin turun lagi, makin murah lagi gitu ya. Oke deh sahabat pendengar, yang mau bergabung di 0882 135 135, Vita tunggu atensinya untuk bisa langsung saja telepon. Atau yang mau WhatsApp masih dibuka di 0882 135 135. Baiklah sahabat pendengar, kita balik lagi ya untuk dengerin lagu-lagu spesial. Sampai jam 12, jangan kemana-mana. Stay tune, cuma di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan layanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Oke, sobat pendengar, sebentar lagi ya, di pukul 11 lebihnya 43 menit azan zuhur akan dikumandangkan. Jadi Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Halo, apa kabar nih untuk ini dari Bu Sadowo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun. Januari di Kota Dili. Oke, salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, ada Bu Nani juga di Kalinegoro, Bu Endang, Mbak Murni, Bu Tuti, Haryanti, Pak Iwan juga, Pak Suprianto, ada Pak Dipoyono juga, Pak Royanto, semuanya ya. Selamat beraktivitas aja. Bunda Eti, waalaikumsalam. Ini dengan Vita. Sama ya suaranya ya dengan Jeng Mita ya. Salam-salam deh buat Bu Sadowo, Bu Nani di Kalinegoro, Mama Vega juga, Bu Endang Wahyu. Ada Bu Riono, Mbak Murni, Sorobayan, dan Bu Pramono ya. Semuanya ada Bu Haryani juga, Bu Erna Dwi, Pak Prianto di Blabak. Terima kasih. Apa kabar juga buat bapaknya Alda di Boyolali? Terima kasih, lagunya Yogyakarta. Oke, salam buat semua tukang-tukang dari Sinar yang sedang rehat di rumah. Oh, dari lagi rehab gitu ya. Oke. Kalau begitu, sahabat pendengar, Vita hadirkan lagu spesial ya. Tapi jangan kemana-mana, karena sampai jam 12 Vita masih membersamai Anda di Inspirasi Keluarga. Kita ketemu dulu dengan satu karya istimewa

dari Robin Panjaitan untuk Bu Eti di Jambewangi. Selamat mendengarkan ya Bunda. Lancar segalanya dan sehat selalu. Happy always pokoknya ya.

0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

sekarang sudah menit ke 58 ya, lepas dari pukul 11. Rasa-rasanya sih udah keroncong aja dari tadi ya. Apanya? Suara dalam perut gitu ya. Udah pengen disuplai apapun itu. Dari tadi udah sibuk scrolling, mau makan apa aja, gak mau ribet. Karena cukup crowded banget sejak pagi tadi. Jadi mau delive aja, it's okay lah ya. Yang penting bukan cuma happy, tapi juga dijaga kesehatan ya. Oke deh, semangat apa aja buat sahabat pendengar yang mau telepon. Vita mohon maaf ya, belum bisa untuk merespon. Tapi di pukul 12 nanti juga bakal hadir lagu-lagu kenangan yang membersamai sahabat pendengar dari pukul 12 hingga 1 siang. So, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur, ataupun juga sahabat pendengar yang mau istirahat, metrehat aja, mecilin sampai usai nanti di pukul 10 Radio Magelang FM bakal jadi teman yang paling asik buat aktivitas apa saja. Vita pamit, sampai jumpa.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan,
0: sajian musik spesial.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama saya Ayu L dalam sajian musik spesial, dimana ini adalah ruang nostalgia yang bakal membawa kita kembali ke masa-masa indah lewat alunan lagu-lagu kenangan. Hari ini kita bakal bernostalgia bersama tembang-tembang pop Indonesia era 70-an hingga 80-an ya, dan masa ketika melodi sederhana Hana mampu menyampaikan cerita cinta, rindu, harapan, dan perjalanan hidup. Okay, kita bakal hadirkan sebuah lagu sebagai persembahan awal di kesempatan siang hari ini. Gereja Tua, koleksi dari grup legendaris Panbers atau Panjaitan Bersaudara. Bercerita tentang nostalgia masa remaja dan janji cinta yang setia. Lagu ini terinspirasi dari kisah nyata Benny Panjaitan saat ia dan keluarganya tinggal di Palembang, di mana mereka sering berkumpul dan bercanda di samping sebuah gereja bersama teman-teman masa sekolahnya. Benny Panjaitan menciptakan lagu ini dari kenangannya yang di Palembang, tepatnya di sekitar kawasan Gereja Katedral Santa Maria di Jalan Tasik, yang menggambarkan sepasang kekasih yang bertemu dan memadu kasih di samping gereja saat senja. Setelah 10 tahun berlalu dan berpisah, sang tokoh utama kembali ke tempat tersebut mengingat janji setia dan mengenang kembali masa-masa indah kebersamaan mereka. Oke, langsung saja kita simak bersama Panbers dengan Gereja.

Patty Cady. Lagu ini, sampai sekarang itu setiap orang gampang banget mendendangkan lagu ini. Sepanjang jalan kenangan, ya, yang dipopulerkan oleh Patty Cady pada era 1960-an, merupakan salah satu mahakarya legendaris musik pop Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh sepupunya sendiri, sang maestro musik Arianto, dan diiringi oleh band legendaris Zainal Combo. Di mana Sepanjang Jalan Kenangan ini menceritakan tentang kenangan indah sepasang kekasih yang berjalan berdua menyusuri lorong waktu dan tempat, di mana setiap sudut jalan tersebut menyimpan memori manis kisah cinta mereka. Kesuksesan lagu ini tidak lepas dari kejeniusan Arianto dalam merangkai lirik puitis yang sangat mudah dicerna namun syarat emosi, dipadukan dengan vokal Patty Cady yang lembut dan khas. Oke, kita simak bersama Patty Cady Sepanjang

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik. Sajian musik spesial.

didendangkan oleh Krisye, diciptakan oleh Tito Sumarsono, di mana lagu ini mengisahkan tentang keikhlasan melepaskan pasangan agar dia dapat mengejar impiannya serta menandai sejarah pentingnya sebagai video klip Indonesia yang pertama tayang di MTV Asia. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Di mana lagu ini mengungkapkan bahwa murni terinspirasi dari obrolan dan curhatan teman-teman mengenai kisah asmara mereka di masa lalu, bukan pengalaman pribadinya Krisye lo ya. Lirik yang menyuruh sang kekasih pergi mengejar keinginannya selagi masih ada waktu adalah bentuk kerelaan dan kedewasaan seseorang untuk berpisah demi kebahagiaan pasangannya. Lagu ini sangat ikonik karena video klipnya adalah klip Indonesia pertama yang ditayangkan di MTV Asia Tenggara yang pada masa itu berpusat di Hong Kong. Dan lagu ini menjadi salah satu karya klasik Krisye yang kental dengan sentuhan tangan dingin penata musik Yongki Suwarno. Oke, kita simak bersama Krisye dengan Pergilah

lagu keempat yang bakal saya hadirkan koleksi dari Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah. Bagaimana sih rasanya kalau sudah kehilangan ayah kita? Sedih ya. Dimana ini adalah tembang balada legendaris yang dirilis tahun 80-an. Dan lagu ini menuturkan tentang kerinduan mendalam seorang anak kepada sang ayah yang telah menua dan lelah berjuang demi keluarga sekaligus penyesalan karena belum sempat membalas budi dan jasanya. Lagu yang sangat emosional ini lahir dari pengalaman pribadi Ebit GAD yang harus berpisah dengan orang tuanya sejak masuk duduk di bangku SMP. Dan Ebit mengakui bahwa sejak usia belia ia harus hidup jauh dari keluarga untuk merantau dan menuntut ilmu. Ebit menggambarkan ketabahan dan kerja keras sang ayah yang pantang menyerah meski fisiknya mulai dimakan usia. Oh, jadi pingin nangis nih. Ebit juga pernah menyinggung bahwa lagu ini syarat akan nilai pentingnya menghargai orang tua sebelum mereka tiada. Sebuah penyesalan umum yang sering dirasakan oleh seorang anak. Baik, ini dia. Ebit GAD, Titip Rindu.

0: Dilapor ke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
1: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama teman, boleh ya?
4: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
5: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
3: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
4: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
3: Baik, Bu.
5: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
3: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Panjang jalan kenangan.
0: Sajian musik spesial.
2: Masih saya Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di sajian musik spesial. Lagu yang bakal hadir berikutnya, lagu yang dipopulerkan oleh Dian Piscesa dan karya cipta dari Panca Pondak. Tak Ingin Sendiri, dipopulerkan oleh Dian Piscesa. Lagu pop melankolis ini menceritakan tentang penantian panjang, kesetiaan, dan kerinduan yang mendalam terhadap seseorang yang dicintai dengan lirik ikonik.

60-an. Liriknya mencerminkan perjalanan hidup, rasa kehilangan dan kerinduan pada sosok terkasih. Emosi yang disampaikan mewakili perasaan seseorang yang menolak kesendirian dan berharap pasangannya kembali. Lagu ini menjadi hits terbesar Dian Piscesa dan merupakan single utama dari album keenamnya. Kesuksesan lagu ini mengukuhkan namanya sebagai salah satu diva musik pop legendaris Indonesia. Oke, ini dia Dian Piscesa.

Adik, kita sudah simak vokal yang keren banget koleksi Dian Piscesa atau milik Dian Piscesa ya. Kali ini langsung penciptanya Panca Ponda bakal menghadirkan membersamai sahabat semua di siang hari ini demi kau dan si buah hati. Iya, lewat lagu Demi Kau dan Si Buah Hati, di mana lagu pop legendaris yang mengisahkan tentang pengorbanan dan cinta seorang suami. Lagu ini diciptakan sebagai kelanjutan atau jawaban dari lagu Kerinduan yang dibawakan oleh Meriam Bellina, menceritakan sisi seorang suami yang harus bekerja keras membanting tulang meninggalkan keluarga demi masa depan anak dan istri. Oke, kita simak bersama Panca Ponda Demi Kau dan Si Buah Hati.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

semua usia. Garang untuk semua usia. Sajian musik spesial. Sajian musik. Panjang jalan kenangan. Sajian musik spesial.

adalah ikon musik slow rock Indonesia era 90-an ya. Lagu legendarisnya Bintang Kehidupan dirilis tahun 1990 mencatat rekor penjualan fenomenal dan menjadi simbol kejayaan sang penyanyi. Meskipun karirnya terhenti akibat kecelakaan tragis pada 95, warisan musikal dan inspirasinya tetap abadi. Lagu yang diciptakan oleh Dedy Dores ini mengantar Nike Ardila meraih puncak popularitas. Berkat album keduanya ini, ia tidak hanya menguasai pasar musik Indonesia, tetapi juga menyabet penghargaan internasional seperti Asian Song Festival di Shanghai pada tahun 1991. Lagu ini menjadi salah satu karya terlaris sepanjang masa di industri musik Nusantara. Oke, kita simak bersama Nike Ardila, Bintang Kehidupan.

Awas yang sangat ikonik. Lagu ini mengisahkan tentang perjuangan, perpisahan, dan kerinduan seseorang yang harus pergi meninggalkan kekasihnya ke sebuah daerah atau kota lain demi menggapai cita-cita. Lagu ini dibuka dengan keinginan seseorang yang menulis surat kepada kekasihnya dari batas kota. Ia ingin sang kekasih memahami rintangan, kepedihan, dan perjuangan hidup yang ia lalui demi masa depan yang lebih baik. Oke, kita simak bersama di sini di batas kota. Ini Tommy J. Peace.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang, Radio Magelang FM.
10: Magelang FM,
9: di udara untuk semua usia.
11: Sajian musik spesial.
12: Sajian musik. Panjang jalan kenangan.
11: Sajian musik spesial.
13: Dan masih saya Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua di sajian musik spesial. Lagu berikutnya yang hadir adalah koleksi Deloitte. Apa Salah dan Dosaku adalah salah satu lagu legendaris di grup musik pop rock, dirilis pada era tahun 1970-an. Lagu ini diciptakan oleh seorang musisi dan gitaris Barcho Van Houten dan menceritakan tentang keputusasaan seseorang yang meminta petunjuk Tuhan untuk keluar dari penderitaan berat. Di mana lagu ini menggambarkan ceritaan hati seseorang yang terus-menerus menghadapi cobaan dan penderitaan hidup tanpa henti, putus asa dengan keadaannya. Mohon petunjuk kepada Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kepegangan hidup. Diciptakan oleh pentolan Deloitte.

Tidak berasa ya, kita sudah hampir di penghujung perjumpaan kita. Sebagai persembahan terakhir adalah pamit. Lagu ini menjadi salah satu karya evergreen yang paling ikonik dari diskografi Bruri Marantika di samping lagu-lagu romantis lainnya. Dan sahabat pendengar, tak terasa kita sudah menikmati perjalanan panjang bersama lagu-lagu kenangan era 70-an dan 80-an. Semoga tembang nostalgia hari ini kembali menghadirkan senyum, rasa bahagia, dan kenangan indah bersama orang-orang tercinta. Saya Ayu El pamit undur diri dari sajian musik spesial. Tetap terus setia bersama kami. Saya Ayu El. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Nostalgia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani.
2: Didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah. KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan Apriani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah termasuk percepatan swasembada pangan dan energi. Selengkapnya laporan disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
3: Ya, pendengar, dalam sambutannya pada syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan perkembangan global yang diwarnai perubahan iklim, disrupsi teknologi, perang dagang, hingga konflik geopolitik menjadi tantangan yang turut memengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Karena itu, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional serta keberlanjutan pembangunan bangsa, termasuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Di bidang ketahanan pangan, Kapolri menyampaikan Polri terus melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta bekerja sama dengan Bank Himbara dalam memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi petani. Bersama kementerian terkait dan 30.548 kelompok tani, Polri juga mendorong penanaman jagung berkelanjutan di lahan seluas 1,37 juta hektar. Hingga kuartal kedua tahun 2026, panen raya jagung tercatat menghasilkan sekitar 5,7 juta ton. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
4: Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani, serta mengungkap berbagai tindak pidana terkait pemerintah strategis seperti beras, minyak goreng, LPG, dan BBM bersubsidi.
3: Ya, pendengar, pada sektor energi, Kapolri juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2026, Polri telah mengungkap 464 tindak pidana di bidang energi, menetapkan 594 tersangka, serta menyita berbagai barang bukti berupa ratusan ribu liter BBM solar dan Pertalite, serta puluhan ribu tabung LPG. Dari pengungkapan tersebut, estimasi penyelamatan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 756 miliar rupiah. Kapolri menegaskan berbagai langkah di sektor pangan dan energi tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global. Seluruh upaya itu juga menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80, Polri untuk masyarakat. Dari kawasan Bogor, Diana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Sulawesi Selatan mengedepankan gerakan sosial pada HUT Bayangkara tahun ini. Syarifuddin dari RRI Makassar melaporkan.
5: Polda Sulawesi Selatan memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 dengan menggelar upacara yang akan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan dipimpin pimpinan lembaga negara, pertikal dan BUMN di wilayah Sulawesi Selatan, pimpinan media dan undangan lainnya. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro kemarin mengungkapkan, Polda Sulawesi Selatan memperingati HUT Bayangkara tahun 2026 mengedepankan kegiatan sosial agar lebih bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana tema HUT Bayangkara ke-80, yaitu 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, bagi Polri sangat bersyukur yang usianya ke-80 tahun telah diselenggarakan berbagai kegiatan sosial, melibatkan masyarakat untuk berbagi kebahagiaan, juga mengajak agar masyarakat bersama Polri dapat menciptakan keamanan yang kondusif di Sulawesi Selatan.
6: Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, wujud syukur kami, dan juga kamu mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kamtibmas yang sudah dilaksanakan, tidak ada salahnya kami berbagi untuk kebahagiaan masyarakat. Paling utama adalah rasa syukur kepada Tuhan, di mana kita di usia ke-80 terus bisa berbuat untuk masyarakat.
5: Sementara Wali Kota Makassar Munapri Arifuddin saat menghadiri salah satu momen kegiatan sosial dan olahraga bersama Polrestabes Makassar dan masyarakat di Tanjung Bunga 2 hari lalu, mengapresiasi Polri dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80, menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat Kota Makassar. Namun, Munapri Arifuddin mengajak masyarakat agar menjaga ketertiban.
7: Memberikan dampak yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga yang namanya Kamtibmas. Tidak hanya mengandalkan apa yang harus dilakukan oleh polisi, tapi kita juga sebagai warga masyarakat harus sadar betul untuk bersama-sama menjaga yang namanya ketertiban.
5: Kegiatan sosial yang digelar Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80 antara lain donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi psikologi gratis, pembagian paket sembako gratis, pemeriksaan gigi gratis, penertiban SIM dan SKCK gratis, penyerahan tali ASI kepada pensiunan Polri, dan penyerahan alat-alat bantu bagi anggota Polri yang berkebutuhan khusus.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan korupsi kuota penhaji dan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2023-2024 yang berlangsung di Kementerian Agama. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami pengetahuan Dito mengenai alasan pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kuota haji tambahan kepada pemerintah Indonesia. Budi menjelaskan keterangan tersebut diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. KPK menduga terdapat inisiatif dari asosiasi maupun PHK yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian kuota tambahan tersebut.
2: Di antaranya saudara DTH yang merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, sehingga ini juga mempertebal alat bukti yang sudah diperoleh sebelumnya terkait dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh para asosiasi ataupun PHK.
8: Sementara itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang diperiksa KPK sebagai saksi menyampaikan hasil pemeriksaannya. Menurut Dito didalami terkait seperindik baru terkait dengan penetapan dua tersangka dari pihak swasta, yakni Direktur Operasional Maktur Travel Ismail Adam, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia, yaitu Azrul Aziz Taba. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khususnya Isbah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Travel Ismail Adam, serta Komisaris PT Rodo Eksekutif Utama Azrul Aziz Taba. KPK menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dan saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk melakukan persidangan nantinya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council, FSC, resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council atau FSC resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola hutan Indonesia yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari PHL Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan kolaborasi ini tidak hanya memperkuat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan standar internasional berjalan selaras dengan sistem, regulasi, serta prioritas nasional Indonesia. Ia menjelaskan kerjasama tersebut bertujuan memperkuat tata kelola hutan sehingga manfaat hutan dapat dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan tersebut dapat mengedepankan upaya pelestarian sekitar 91 juta hektar kawasan hutan Indonesia.
10: Hari ini bukan sekedar penandatanganan sebuah dokumen, melainkan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan kepercayaan pasar, dan mendorong perdagangan hasil hutan yang legal, lestari, serta bertanggung jawab.
9: Sementara Direktur Jenderal FSC Internasional Subra Bhattacharjee mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa kelestarian hutan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
11: Agar hutan memiliki daya tahan, masyarakat yang bergantung pada hutan juga perlu memiliki daya tahan. Mereka perlu berkembang dan sejahtera. Dan disinilah saya ingin berterima kasih secara eksplisit kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan di sini atas kebijakan perhutanan sosialnya.
9: Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap sinergi antara standar internasional dan kebijakan nasional dapat memperkuat upaya konservasi, sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan terdampak kekeringan. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
12: 3.000 liter dan untuk penyediaan air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan masyarakat.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang terdampak kekeringan. Setiap kecamatan dapat mengajukan permintaan sesuai kebutuhan dengan melampirkan surat resmi dari pihak kecamatan. Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan, Arif Rahman Surya, langkah ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau yang mulai berlangsung, meski intensitas hujan masih ada di beberapa wilayah. Sejumlah desa di daerah perbukitan sudah mulai merasakan dampak kekeringan. Yang menambahkan data desa rawan kekeringan masih mengacu pada pendataan tahun sebelumnya, karena kondisi tahun berjalan sulit diprediksi akibat hujan yang masih turun tidak merata. Wilayah yang biasanya paling terdampak adalah kecamatan di perbukitan seperti Kokop, Tanah Merah, Galis, dan Kecamatan Keker.
12: 3.000 liter dan untuk penyediaan air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan kita. Persyaratan surat dulu dan ada 3 kecamatan dan sudah bersiap ke BPBD Bangkalan untuk kebutuhan untuk air bersih ini. Kecamatan 10 ini Pak Desa, Kecamatan Kokok 11 juta.
13: Sementara itu, Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farizi mengungkapkan warga desanya mulai ada yang mengalami krisis air bersih jika berada di puncak kemarau satu sumber mata air yang ada digunakan oleh tiga desa.
14: Sebagian warga kami sudah berbondong-bondong ke sumur atau ada yang beli tangki.
13: Ia menambahkan warganya harus berjalan 3-4 km untuk mengambil air. Dropping air bukanlah solusi utama. Ia berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, terutama melalui pemasangan pipanisasi dari PDAM. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meskipun sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, pendengar, dapat kami informasikan pada hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Juru bicara Kemenhaj, Maria Asegab, mengatakan seluruh layanan di Madinah tetap berjalan penuh, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan hingga bimbingan ibadah. Fokus Kemenhaj saat ini adalah memastikan jemaah yang masih berada di Madinah dapat menuntaskan rangkaian ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk sebelum kembali ke tanah air. Komitmen pelayanan Kemenhaj tidak berkurang meskipun operasional haji telah memasuki fase akhir dan mengimbau jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatannya. Berikut keterangan Maria Asegab.
17: Bersama keluarga, kami juga turut mengingatkan dan juga mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan hingga nanti tiba di tanah air dan juga mematuhi seluruh ketentuan penerbangan agar proses kepulangan dapat berjalan lebih lancar dan juga efektif. Komitmen kami adalah memastikan setiap jemaah pulang dengan selamat, sehat, dan mendapatkan pelayanan terbaik hingga kepulangan kloter terakhir. Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan mabruroh. Amin.
16: Dan dengar, sebagian bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, petugas daerah kerja Madinah juga telah menuntaskan fasilitas penerbitan tasre bagi seluruh jemaah yang berhak. Hingga kemarin sebanyak 165.000 lebih tasre raudhah berhasil diterbitkan, terdiri dari atas 54.500 lebih tasre untuk jemaah gelombang pertama dan 110.000 lebih tasre untuk jamaah gelombang kedua. Menurut Maria, layanan tersebut menjadi salah satu upaya Kemenhaj agar jamaah dapat melaksanakan ibadah di raudhah secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi. Demikian Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ini menjadi penutup seluruh proses pemulangan jemaah haji tahun 2026 melalui embarkasi Surabaya. Setelah hampir satu bulan melayani kepulangan puluhan ribu jemaah, kloter terakhir dijadwalkan tiba pada Rabu 1 Juli. Andri Santoso dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Andri, seperti apa pantauan terkininya?
18: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan kota Surabaya di embarkasi Surabaya, di mana hari ini pada Rabu 1 Juli 2026 dijadwalkan menjadi penutup seluruh rangkaian operasional pemulangan jemaah haji atau debarkasi di embarkasi Surabaya, Jawa Timur yang melayani jemaah asal Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan kedatangan kloter 116 menjadi kloter terakhir sekaligus menandai berakhirnya operasional haji tahun 2026 di embarkasi Surabaya. Seluruh proses kepulangan dipusatkan di asrama haji embarkasi Surabaya dan pesawat mendarat melalui Bandara Internasional Juanda. Sementara sehari sebelum penutupan operasional, ANA menyebut tepatnya pada Selasa 30 Juni pagi waktu Indonesia Barat, sebanyak 111 kloter telah tiba di tanah air dengan total 42.013 jemaah dan petugas haji. Jumlah tersebut mencapai sekitar 90% dari target pemulangan hingga Selasa 30 Juli. Menurut Anam, selama proses pemulangan, PPIH juga mencatat adanya sejumlah penyesuaian data atau mutasi jemaah. Tercatat 309 mutasi keluar, diantaranya 71 jemaah wafat di Arab Saudi, 40 jemaah masih menjalani perawatan serta sejumlah jemaah yang mengalami perubahan kloter, penundaan kepulangan maupun pulang secara mandiri. PPIH Debarkasi Surabaya Jawa Timur juga menegaskan akan terus mengawal proses pemulangan hingga kloter terakhir tiba dengan selamat di tanah air, sekaligus memastikan pelayanan bagi jemaah yang masih menjalani perawatan tetap menjadi perhatian utama oleh Kementerian Haji. Dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Andri Santoso, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim haji 2026 selesai. 5.834 jemaah haji debarkasi Balikpapan kembali ke tanah air. Rizky Multianata dari RRI Samarinda melaporkan. Rizky.
19: Baik, Hana Pratiwi dan juga para pendengar, operasional pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Batakan Balikpapan resmi berakhir setelah kedatangan kloter Balikpapan 17 yang membawa 105 jemaah haji. Yang tibanya kloter terakhir tersebut, sebanyak 5.834 jemaah haji musim 2026 telah berhasil dipulangkan ke tanah suci air maksud kami, melalui debarkasi Balikpapan. Pasca berakhirnya operasional, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Balikpapan mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pelayanan. Dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Sekretaris PPIH debarkasi Balikpapan, Suharto Bayuri, kepada RRI mengatakan, secara umum pelayanan kepada jemaah haji berjalan baik dan mendapatkan respon positif, dan pelayanan tersebut diimpun dari berbagai masukan jemaah haji terkait pelayanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, pengelolaan bagasi hingga proses pemulangan.

0: Senin atau penerimaan jemaah haji asal dari Palestina ini.
1: Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan Mukhlis pada RI mengungkapkan jumlah jemaah haji yang wafat pada musim haji tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun menurutnya kenaikan tersebut bersejalan dengan bertambahnya kuota jemaah haji yang diberangkatkan melalui debarkasi, katakan Balikpapan. Mukhlis juga mengatakan apabila pada musim haji di tahun lalu tercatat 4 jemaah haji wafat, maka pada tahun ini jumlahnya mencapai sekitar 12 orang dan ia menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional karena kuota jemaah haji yang dilayani di Balikpapan juga meningkat sekitar 602 orang dibanding di tahun lalu. Berikut pernyataan dari Mukhlis.
2: Di Berkasi, di Balikpapan memang ada peningkatan jumlah yang meninggal ya, karena sesuai dengan kenaikan daripada jumlah kuota itu sendiri kan. Saat ini ada peningkatan sekitar 602. Jadi wajar saja kalau jumlah yang wafat juga lebih banyak.
1: Menurut juga Mukhlis, PPIH menegaskan seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan haji di tahun ini di Embarkasi Balikpapan dari dasar perbaikan sistem pelayanan harga agar pelayanan ibadah haji di Embarkasi Balikpapan pada masa mendatang semakin profesional, humanis, serta mampu memberikan rasa nyaman dan nyaman bagi seluruh jemaah haji dari 4 provinsi di wilayah Balikpapan ini sendiri. Dari Embarkasi Batakan Balikpapan, Rizky Mutiata melaporkan Pro3 RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi mengatakan, Rusia telah lama menawarkan kerjasama dalam pengembangan energi nuklir. Tawaran sempat disampaikan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY sebagai salah satu opsi kebutuhan energi. Ia menjelaskan pemerintah kini telah memiliki peta jalan menuju Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Menurutnya, kebutuhan energi nasional akan semakin besar sehingga memerlukan sumber energi yang stabil dan berkelanjutan. Beralih ke informasi olahraga, Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan Apriani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
5: Kejutan datang dari sektor ganda campuran Indonesia. Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan dengan Apriani Rahayu, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 di ganda putri. Duet baru ini langsung menarik perhatian dan siap memulai debut mereka di TP Open 2026 akhir Juli mendatang. Pergantian sektor ini berawal dari permintaan Dejan sendiri. Ia secara spesifik ingin berpasangan dengan Apriani di ganda campuran. Pelatih ganda campuran PBPBSI Rioni Mainaki mendukung penuh langkah ini. Dejan mengaku antusias dengan pasangan barunya. Baginya, pengalaman Apriani di panggung dunia adalah aset yang tak ternilai.
6: Maksudnya itu butuh banyak adaptasi dari pola, dari strategi juga kan harus lebih banyak adaptasi lah. Tapi memang menurut saya, jadi Kapi punya modal dari pengalaman, dari skill juga dia punya modal. Jadi tinggal dikomunikasiin, maksudnya komunikasiin itu kayak, oh Kapi mungkin lebih baiknya seperti ini, lebih baiknya seperti itu. Jadi saya sih sekarang lebih ngikutin dulu Kapi nyamannya seperti apa. Karena kalau saya paksain juga susah kan. Jadi coba cari formula yang pas untuk kita. Jadi supaya nanti enak nggak enaknya di mana nih diobrolin, dikomunikasiin seperti itu.
5: Di sisi lain, Apriani secara terbuka mengakui bahwa ia masih membutuhkan jam terbang dan turnamen untuk membangun kekompakan dengan Dejan. Sebagai mantan pemain ganda putri, ia harus menyesuaikan ritme pergerakan dan rotasi lapangan dengan gaya bermain ganda campuran.
7: Alhamdulillah overall lancar dan dibantu juga sama teman-teman yang lain dan juga Dejan. Apalagi kan saya mungkin dari nol banget ya, jadi saya memang harus benar-benar ngejar juga, terus nggak mau tertinggal jauh juga, karena kan dari dulu kan di ganda putri, jadi memang masih banyak pola-pola yang mesti saya harus pelajarin terus.
5: Meski masih dalam tahap adaptasi, jajaran PPSI menilai pasangan ini memiliki potensi besar di sektor ganda campuran. Asalkan mereka rutin mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi level atas, duet ini bisa menjadi ancaman serius bagi ganda campuran dunia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

我少一孤不杀那林峰少人之不可是不可是Chaman de forma si capeti bene che pipa sanango ne ngomong Anggo ne ngritik iso ngritik pemerintah oleh Ngritik pejabat oleh lansa piturute Sing akhirin datik no ngomong do kebabiasan Kadang ora do dipikir omongane mau datik no adem utawon datik no panas ngati Sejati ne opo kang diomongke Iso ku mangerteni Sopo lan kaya ngopo Budi pekertine wong mau Boso iku

0: Salam jumpa pendengar, kembali Anda simak program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Perseda ID, bersama saya Aryam Brizal dari EPPL Radio Suara Kampar sebagai host untuk edisi Rabu 1 Juli 2026 bersempena dengan Hari Bayangkara ke-80. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan berbagai informasi pilihan yang kami kemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran TV publik lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, di sesi pertama LPPL akan berbagi berita, di antaranya Lengkis FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dan Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Untuk yang perdana, kita dengarkan laporan dari reporter Adel Febri dari Lengkis FM yang akan berbagi berita. Bupati Hendra Joni canangkan sensus ekonomi 2026 di Pesisir Selatan.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni secara resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 pada apel yang digelar di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan pada Senin 29 Juni. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya dukungan penuh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan sensus yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Pencanangan dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Unsur Forkopimda, Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan, pimpinan perangkat daerah, serta para mitra statistik yang akan terlibat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dalam sambutannya, pendengar, Bupati menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting karena menjadi sumber data utama dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis fakta dan juga kondisi real di lapangan. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, hasil sensus nantinya akan menjadi acuan dalam memetakan potensi

0: Si ekonomi daerah mengetahui perkembangan berbagai sektor usaha sekaligus menentukan arah kebijakan yang mampu mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sensus ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, BKT turut memberikan jaminan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui kegiatan pencanangan tersebut. Sementara itu, pendengar, Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan Hendro menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi potret lengkap kondisi perekonomian daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Melalui pencanangan tersebut, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan semangat data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju sebagai fondasi menuju pembangunan daerah yang semakin maju, mandiri, dan juga berdaya saing. Baik, mendengar telah informasi yang dapat saya sampaikan, saya adalah Fabri dari LPPL. Dari LPPL Legislatif FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Adel Febri. Dan pendengar dari Lengkisau, kita beranjak ke Suara Kota Mataram. Sudah ada reporter Caca Anissa yang akan berbagi berita transformasi digital Bansos dipercepat. Wali Kota Mataram ikuti Rakor Nasional menuju pemerintahan digital. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Caca Anissa.
2: Transformasi digital Bansos dipercepat. Wali Kota Mataram ikuti Rakor Nasional menuju pemerintahan digital. Dikabarkan dari Mataram, pemerintah terus mempercepat transformasi digital pelayanan publik melalui digitalisasi bantuan sosial atau Bansos sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Komitmen tersebut ditegaskan penasihat khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan saat memimpin rapat koordinasi perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten atau kota yang diikuti secara daring oleh Wali Kota Mataram Haji Manrul Iskana dari ruang Command Center Kota Mataram Selasa 30 Juli 2026. Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat memastikan kesiapan seluruh daerah pelaksana dalam mempercepat implementasi digitalisasi Bansos, sekaligus menyamakan langkah menjelang penerapan sistem secara nasional. Demikian reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Caca Anissa, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Caca Anissa, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi dua LPPL yang telah berbagi berita di sesi pertama. Dan masih banyak LPPL-LPPL yang akan berbagi berita di sesi kedua dan ketiga. Untuk itu, jangan kemana-mana, fokus di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Anda tengah mendengar Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekman FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Meseman FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara

FM, Sagata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Lunak dan Tua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur.

Dage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: IT Talk.
1: Pendengar BPL setanah air, di Persada IT Talk kali ini kita akan berbincang dengan Ketua LPTQ Kabupaten Kampar, karena saat ini tengah berlangsung musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau yang berlangsung di Kabupaten Kuantan ini. Nah, di ujung telepon kita telah terhubung dengan Ketua LPTQ Kabupaten Kampar, Buya Dr. Herman Gani MA. Assalamualaikum, selamat siang Buya.
2: Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas di handphone saya.
1: Baik, kita coba memperjelas Buya, sembari menghemat waktu. Untuk saat ini kita ingin tahu seperti apa kondisi secara keseluruhan para kafilah kita yang sedang mengikuti MTQ tingkat Provinsi Riau di Kuansing, Buya.
2: Iya, jadi sekarang sudah selesai beberapa cabang final ya, di perhelatan musabaqah tilawatil Quran di Kuantan sini, dan saat ini beberapa cabang finalis sudah diselenggarakan hampir di seluruh cabang, kecuali cabang tilawah dewasa dan tilawah mujawad dewasa yang insyaallah malam nanti akan diselesaikan dan akan dilakukan penutupan di hari tanggal 4 malam, hari Jumat 3 malam insyaallah akan dilakukan penutupan, dan sudah akan diumumkan siapa yang menjadi pemenang.
1: Baik Bu ya. Nah, untuk perhelatan atau ajang MTQ tahun ini Bu ya, berapa utusan dari Kabupaten Kampar Bu ya?
2: Saya kurang menangkap jawaban, tapi yang saya dengar kita mengirimkan 70 cabang lengkap semuanya, dari 10 cabang yang dilombakan dengan berbagai jenis.

0: baik dan mendapatkan performa hasil sesuai dengan yang kita harapkan saat-saat pelatihan di lembaga pengembangan tilawatil Quran di Kampar. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar, dalam hal ini Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, yang dan unsur pimpinan daerah yang memang sudah mensupport kegiatan kita ini untuk bisa bertanding dengan sebaik-baiknya di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau 2006 di Aceh.
1: Baik. Baik, terima kasih Abuya waktunya. Mudah-mudahan harapan kita sampai bisa meraih prestasi yang gemilang di MTQ kali ini.
0: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pendengar PPL Senair, bincang singkat kita bersama Ketua LPTQ Kabupaten Kampar, Abuya Dr. Erman Gani MA. Dan setelah persada Adito, kita juga akan mendengarkan PPL yang akan berbagi berita di sesi kedua ini, diantaranya RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, kemudian ada Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Terlebih dulu kita sapa Esther Pakabu dari RPD Kutim FM yang akan membagi berita, ratusan anak yatim hingga orang mustahik dapat bantuan bedah rumah di hari raya anak yatim. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Esther Pakabu.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai peringatan Hari Raya Anak Yatim yang digelar bersama Basnas Kutai Timur dengan tema Menebar Maslahat Menguatkan Umat Zakat Produktif UMKM Kreatif yang bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Kutim pada 30 Juni 2026 kemarin. Ratusan anak yatim dan masyarakat yang hadir untuk menerima santunan sekaligus bantuan dan program bantuan bedah rumah. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat dan ASN di Kutai Timur kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan berupa beasiswa untuk anak yatim piatu tingkat SD dan SMP Sekutim sebanyak 842 anak yatim piatu dengan total Rp842 juta. 173 orang mustahik dengan total Rp835 juta, dan bantuan bedah rumah 2 orang masing-masing Rp40 juta. Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa Basnas Kutai Timur telah menyediakan beasiswa sebanyak 50 orang, akan tetapi hanya 8 orang yang telah mendaftarkan diri. Dirinya mengatakan bahwa pemberdayaan Basnas yang telah diperoleh dapat tersalurkan dengan baik. Disebutkan pula bahwa Basnas juga telah mengambil alih data miskin ekstrim terhadap penanganan stunting yang ada di Kutai Timur. Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Esther Pakabu. Pendengar dari Kutai Timur, kita ke Kabupaten Bungo, Jambi. Sudah ada reporter Nindi dari Gema Bungo FM yang akan berbagi berita. Bupati Bungo sambut kepulangan jemaah haji dengan penuh haru. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Nindi.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo menyambut kepulangan 188 jamaah haji kloter ke-25 asal Kabupaten Bungo dalam sebuah acara penuh hikmat yang berlangsung di Masjid Agung Al-Mubarok pada Rabu 1 Juli 2026. Turut hadir dalam acara penyambutan tersebut Bupati Bungo Dedi Putra, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, unsur Prokopimda, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bungo. Dalam sambutannya, Bupati Dedi Putra mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat dan selamat. Beliau menyampaikan bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta kesabaran yang tinggi. Bupati juga mendorong para jemaah

0: dan menjadikan pengalaman haji sebagai titik awal perubahan positif, baik dalam kehidupan pribadi maupun secara sosial. Beliau juga berharap para jemaah dapat menjadi teladan dalam meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Tidak lupa Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyukseskan rangkaian pelaksanaan ibadah haji, mulai dari proses pemberangkatan hingga kepulangan para jemaah ke tanah air. Pada akhir sambutan, Bupati Dedi Putra juga menghimbau agar para jemaah tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan waktu istirahat selama masa pemulihan di rumah, mengingat padatnya jadwal kunjungan dari keluarga dan kerabat setelah kepulangan dari Tanah Suci. Pemerintah Kabupaten Bungo berharap kepulangan jemaah haji kloter 25 ini dapat membawa semangat baru dalam membangun daerah, serta memperkuat nilai-nilai sosial dan keagamaan di tengah masyarakat yang berlandaskan semangat langkah serentak Limba Isa Ayu. Saya Rindia Sepitri menyampaikan dari Radio Gema Bungo FM Jambi untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Nindi dan pendengar PPL Radio Suara Kampar dan pendengar PPL Setanah Air. Itu tadi Nindi dari Gema Bungo FM laporannya, dan masih banyak berita-berita menarik yang Anda bisa simak di sesi ketiga, serta informasi juga terkait dengan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Untuk itu, jangan kemana-mana, fokus di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Perseda ID untuk menyiarkan baik.
2: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, peringat di sesi ketiga ini sudah ada beberapa LPPL yang akan berbagi berita, tapi sebelum kita dengarkan laporan dari reporter-reporter handal kita, terlebih dulu kita dengarkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
3: Pendengar PPL Indonesia, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat membuka perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia atau Permata CAI ke-47 tahun 2026 di Jombang, Jawa Timur pada Senin lalu, mengajak santri untuk memperkuat karakter dan keterampilan berwirausaha untuk menghadapi bonus demografi 2030-2045. Gibran mengatakan bahwa pembinaan generasi muda harus disertai penguatan karakter, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan agar mampu memanfaatkan bonus demografi secara baik dan optimal. Wapres juga menambahkan bahwa kegiatan Permata CAI 2026 sejalan dengan upaya untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, sekaligus untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga berdialog dengan pengelola Al-Khomar Bakri di Pondok Pesantren Wal Barokah yang menjadi sarana pemberdayaan dan pembelajaran kewirausahaan bagi para santri. Pemilik Al-Khomar Bakri, Uswatun Hasanah, mengatakan bahwa usaha tersebut berawal dari bantuan Kementerian Perindustrian dan terus dikembangkan untuk membangun kemandirian ekonomi santri agar memiliki bekal berwirausaha setelah lulus dari pondok pesantren. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pendengar PPL Setanah Air, sekarang kita dengarkan dua LPPL yang akan berbagi berita di sesi ketiga atau sesi terakhir ini, diantaranya dari Radio Citra Bahari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita ke Radio Citra Bahari terlebih dahulu, sudah ada reporter Aryo yang akan mengabarkan pelaksanaan APBD 2025 berjalan baik, pendapatan daerah terrealisasi 97,33%.
4: Ya, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang mencatat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari realisasi pendapatan daerah yang mencapai 97,33% serta realisasi belanja daerah sebesar 95,44%. Capaian tersebut disampaikan Bupati Rembang Harno saat membacakan pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang. Dalam penyampaiannya, Bupati Harno menjelaskan pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,03 triliun mampu direalisasikan sebesar Rp1,97 triliun atau 97,33%. Sementara belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp2,04 triliun terrealisasi Rp1,94 triliun atau 95,44%. Adapun pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp17,87 miliar, terrealisasi Rp17,84 miliar atau 99,84%. Sementara pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan sehingga tidak terdapat realisasi pada pos tersebut. Bupati Harno menjelaskan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Menurutnya, laporan realisasi APBD tidak hanya menggambarkan capaian kinerja keuangan daerah, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Aryo dari Radio Citra Bahari. Pendengar LPPL Setan Air, pemerintah Kabupaten Banjar lantik 64 pejabat. Seluruh kecamatan kini dipimpin camat definitif. Informasi lengkapnya kita dengarkan dari reporter Reva Normalina dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
0: Baik pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 64 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Pelantikan yang berlangsung di Aula Wisma Sultan Sulaiman BKPSDM Kabupaten Banjar Selasa kemarin mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional. Wakil Bupati mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjadi motor penggerak perubahan dengan mengimplementasikan core values ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurutnya, paradigma birokrasi harus berubah dari budaya ingin dilayani menjadi budaya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sebanyak 64 pejabat dilantik dalam kesempatan tersebut, terdiri atas 3 pejabat pimpinan tinggi pratama, 30 pejabat administrator, 21 pejabat pengawas, dan 10 pejabat fungsional. Sejumlah pejabat yang mengisi jabatan strategis diantaranya Hayatun Nuhu sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Repda Helmi Rahman sebagai Camat Astambul, Riza Rusaldi sebagai Camat Aranion, serta Ahmad Syaukani sebagai Camat Telaga Bauntung. Pelantikan 3 camat tersebut sekaligus mengakhiri kekosongan jabatan camat di Kabupaten Banjar. Dengan demikian, seluruh kecamatan di wilayah tersebut kini telah dipimpin oleh pejabat definitif. Demikian Repa Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Repa Normalina. Pendengar PPL Setanah Air, pelantikan 64 pejabat di Kabupaten Banjar tadi menjadi sajian terakhir kami di program BLF edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Saya Aryan Rizal sebagai host pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Jangan lupa simak berbagai informasi menarik di program Berita Indonesia Live yang kami hadirkan dari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, dan 16 waktu Indonesia Timur hanya di Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat ya menjalani aktivitas di penghujung hari ini. Senang sekali siang hari ini Rabu 1 Juli 2026. Saya Ayu L dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta ini. Nah, program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide menjadi aksi nyata. Sahabat, siaran ini juga dapat disimak melalui audio streaming kami, melalui kanal resmi kami di website kami di Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Dan mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan semua aspirasi juga aduan Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, untuk mengawali Bangun Magelang Kita pada siang hari ini, saya kutip dari Magelang Express sebuah informasi di mana segenap karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang menggelar aksi penanaman pohon di Kelurahan Kedung Sari Kota Magelang pada hari Jumat 26 Juni 2026. Nah, upaya penghijauan ini adalah wujud kepedulian para pegawai terhadap kelestarian ekosistem lokal. Agenda bertajuk Employee Volunteering Go Green tersebut, di mana para karyawan turun langsung membaur bersama warga untuk menanam 9 bibit pohon produktif ya. Dan beberapa komoditas yang ditanam meliputi bibit kelengkeng, sawo hingga tanaman peneduh pucuk merah. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, Ferry Kanbukan, mengatakan gerakan ini digagas sepenuhnya secara mandiri oleh jajaran pegawai. Dan yang pasti, selain menghijaukan lahan, mereka juga bahu-membahu membersihkan area dan fasilitas umum. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pengabdian tidak melulu mengurus klaim jaminan sosial pekerja saja. Lebih dari itu, kelestarian alam dan kenyataan ruang publik mutlak menjadi tanggung jawab bersama lintas sektoral. Di sisi lain, dari warga di Kedung Sari, dari Ketua RT menyampaikan menilai kolaborasi yang dilakukan mampu mempererat hubungan emosional antara warga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu ya sahabat, dimana saja Anda berada, kembali saya tunggu kebersamaan Anda. Silakan sahabat, Anda bisa menyampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Di mana semua aspirasi dan aduan dari Anda kita akan teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda. Monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama Bangun Magelang Kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menegaskan pentingnya Pancasila sebagai kompas moral dan alat pemersatu bangsa di tengah dinamika perubahan zaman. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Agus Moh Najib dalam kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila yang digelar di Gor Samapta Kota Magelang kemarin. Agus Moh Najib dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan Pancasila merupakan alat pengikat bangsa Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai Papua dengan ragam suku, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Ia juga menegaskan bahwa Pancasila adalah titik temu dari semua perbedaan yang ada di Indonesia. Sementara itu dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang Kris Satya Zonas Nusantrawan Bola menyampaikan sambutan Wali Kota Magelang Damar Prastiono. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus dirawat dan diwariskan kepada generasi penerus. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus dirawat dan diwariskan kepada generasi penerus. Menurutnya, ketuhanan mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan dan martabat manusia, kemanusiaan mengajarkan empati dan kepedulian, persatuan menumbuhkan kebersamaan di tengah perbedaan, kerakyatan mengajarkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan. Sementara itu, keadilan sosial mengingatkan kita bahwa kemajuan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dinilai menjadikan Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik dari tingkat lokal, nasional, maupun global. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat. Saya Ayu Al yang masih membersamai sahabat di program Bangun Magelang kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta ini. Dan seperti biasa di setiap hari Rabu dalam Bangun Magelang kita, kita bakal ngobrol singkat dengan narasumber, kali ini dengan Kepala UPPD Samsat Magelang, Bapak Moh Soleh Eskom MIkom MT. Beliau adalah Kepala UPPD Magelang. Dan pada kesempatan sore hari ini kita bakal mengangkat tema tentang bangga memakai plat A Kota Magelang ya. Dan tentunya bagaimana sih kita akan mengulik lebih jauh kemudahan layanan Samsat, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor dan berbagai program keringanan pajak, pentingnya balik nama kendaraan hingga bagaimana kepatuhan masyarakat membayar pajak, dan pajak ini mampu mendukung pembangunan Kota Magelang. Oke, langsung saja kita menemui narasumber kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Okay. Semoga kita semua selalu diberikan sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin.
1: Bagaimana ini? Monggo Bu.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh dan sahabat. Saat ini sudah bersama kita Kepala UPPD Samsat Magelang, Bapak Moh Soleh Eskom MIkom MT. Beliau selaku Kepala UPPD Magelang ya, Samsat. Dan kita akan kulik lebih jauh bagaimana sesuai tema kita pada sore hari ini, bangga memakai plat A Kota Magelang. Oke, sehat selalu dan semangat selalu Pak Soleh J.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Oke. Pak Soleh, ini langsung saja ya. Di mana saat ini Kota Magelang memiliki 5 titik layanan Samsat, mulai dari Samsat Induk, Samsat Cepat, Mall Pelayanan Publik, Drive-Thru, hingga Samsat Keliling. Nah, seberapa efektif sih keberadaan 5 titik layanan tersebut dalam mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat, Pak Soleh?
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Ayu. Iya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan untuk UPPD Magelang atau Samsat yang biasa kita kenal, atas kesempatannya untuk ikut bangun Magelang kota ini.
0: Iya, bangun Magelang kita, Pak.
1: Jadi, oh, Magelang kita ya. Maklum ini baru orang Semarang ya.
0: Enggak. Pokoknya semangat selalu.
1: Jadi begini, keberadaan 5 titik layanan ini sebenarnya adalah wujud komitmen kami di dalam bangun Magelang kita. Khususnya untuk memberikan kemudahan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Bukan lagi masyarakat yang harus jauh-jauh datang ke satu titik saja. Nah, hal ini mengingat demografi Kota Magelang yang hanya 3 kecamatan ya. Jadi kecil, nanti kalau terlalu banyak layanannya malah
0: bingung ya Pak.
1: Mubazir lalu ya. Kalau boleh saya jelaskan satu persatu perannya. Kalau Samsat Induk itu adalah di kantor kami yang ada di Jalan Sudirman 52. Itu semua layanan ada. Jadi baik itu pembayaran tahunan atau pengesahan STN tahunan, pembayaran pajak 5 tahunan. Biasanya kalau ganti plat, juga mutasi atau balik nama, itu kami layani di Induk.
0: Harus Induk ya Pak ya? Kalau ya, 5 tahunan?
1: Ya, Samsat Induk. Kemudian ada Samsat Cepat. Kami hadirkan untuk masyarakat yang hanya perlu melakukan pengesahan STNK tahunan. Jadi hanya STNK tahunan saja, hanya bayar yang pajak tahunan. Jadi tidak perlu ganti plat atau mutasi dan sebagainya. Cukup itu. Itu kebetulan kantornya atau tempatnya satu lingkungan dengan Samsat Induk, hanya beda lokasi. Kemudian ada layanan di Mall Pelayanan Publik. Namanya aja pelayanan publik, berarti di situ menyasar kepada masyarakat yang kebutuhannya sedang beraktivitas di dalam Mall Pelayanan Publik itu, biasanya mengurus dokumen yang lainnya. Sekaligus kalau ingat pajaknya kendaraan hampir habis atau pas habis itu bisa bayar sekaligus di sana, di posisinya. Kemudian ada namanya drive-thru. Ini favorit banyak warga karena wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan. Kayak pesan makanan lah, kita kan langsung dilayani lah. Ini sama, bayar serahkan bukti STNK lamanya atau bukti pajak lamanya, kemudian kita layani pembayaran sampai pembayaran, kemudian sampai bayar selesai, berkas bukti bayarnya diterima, langsung kita jalan. Dan yang terakhir adalah samsat keliling. Namanya kan keliling, jadi jalan-jalan terus. Nah, ini justru yang mendatangi masyarakat. Kami mendekatkan tadi masyarakat. Tetapi kami perlu jadwalkan, karena kan keliling ya, berpindah-pindah. Nah, supaya warga yang jauh dari pusat kota atau punya keterbatasan waktu tetap bisa membayar pajak dengan mudah. Lokasinya lokasinya itu kalau samsat keliling itu ada yang di Rejo Winangun. Itu tiap hari.
0: Di Rejo Winangun tiap hari, Pak?
1: Iya, Rejo Winangun itu tiap hari, Senin sampai Sabtu. Kemudian di Alun-Alun itu hanya Sabtu malam, jadi malam mingguan, sama Car Free Day minggu pagi. Sedangkan selain itu, samsat keliling kami itu mulai dari Bandungan itu hanya hari Senin sama Selasa. Di daerah Bandungan sana. Jadi masyarakat kita itu bisa memanfaatkan layanan di sana. Kemudian hari Rabunya itu di Armada Estate. Sedekat dari rumah sakit jiwa atau traffic itu. Di situ kita layani hanya Rabu. Kemisnya di Roti Anda, Menowo, jalan tembus itu masuk. Nah, Jumat sama satunya ada resto kebun tebu di depan Akmil. Jadi itu semua adalah untuk kita memberikan kemudahan.
0: Pak, ketika kita ingin melakukan pembayaran pajak itu ya, melalui samsat cepat, MPP hingga samsat keliling itu, apakah kendaraan atas nama sendiri?
1: Artinya atas nama sendiri.
0: Oh gitu ya.
1: Tetapi selama itu dokumennya itu terpenuhi lengkap, itu bisa dilayani.
0: Oh gitu ya. Bisa jadi atas nama orang lain, termasuk KTP-nya pakai second itu bisa ya, Pak ya? Oke. Nah, Pak, mulai tahun 2025 ini kan kemarin masyarakat mengenal istilah option pajak kendaraan bermotor atau option PKB. Sebenarnya apa itu sih, Pak, option PKB, dan mengapa kebijakan ini diterapkan?
1: Terima kasih ya atas pertanyaan ini, yang ini mungkin asing bagi masyarakat semuanya ya. Orang-orang kami pun dari pemerintahan kadang tidak ngeh dengan adanya option ini. Jadi option itu singkatan atau istilahnya ya. Ini option itu berlaku karena adanya pemberlakuan dari Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD. Dimana option PKB itu singkat, biasanya kan disebut option PKB, itu singkatan dari option pajak kendaraan bermotor. Ya, secara sederhananya option itu sesuai amanat itu menyebutkan adalah pungutan tambahan yang diberikan kewenangannya kepada pemerintah kabupaten atau kota yang dipungut bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor. Nah, gitu, yang selama ini kan pajak kendaraan bermotor kan dilakukan oleh, dikelola oleh pemerintah provinsi. Jadi ini bukan pajak baru, tapi ini bukan pajak baru dan tiba-tiba muncul, tapi lebih ke perubahan skema pembagian antara provinsi dan kabupaten kota. Karena kalau dulu sistemnya itu pajak kendaraan bermotor ini atau PKB ini, pajak PKB ini dibayarkan sekali, kemudian pemerintah provinsi itu membagi dengan cara bagi hasil. Jadi seperti itu.
0: Nah, Pak Soleh, saat ini kan sedang berlangsung berbagai program kemudahan pembayaran pajak kendaraan. Bisa dijelaskan mengenai program diskon pajak 5% atau program gas jateng 5%? Nah, ini termasuk siapa saja yang dapat memanfaatkan dan sampai kapan program tersebut berlaku, Pak?
1: Ya, terima kasih atas pertanyaan nih. Ini mumpung pas lagi masih berlaku-lakunya nih, program diskon pajak 5% nih. Jadi gas jateng 5% kalau kami nyebutkannya atau mudahnya diskon 5% ini adalah program resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5% dengan tagline bayar sekarang lebih ringan. Program ini ditetapkan lewat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/43 tahun 2026 tentang pemberian pengurangan atas pajak kendaraan bermotor yang ditandatangani langsung oleh Bapak Gubernur Ahmad Lubi. Latar belakangnya bahwa program ini merupakan respon atas aspirasi masyarakat terkait dampak penerapan opsi pajak dari pemerintah pusat, tadi yang saya sampaikan Undang-Undang 1/2022 ini. Jadi pemerintah provinsi ingin sedikit meringankan beban masyarakat pasca penyesuaian tarif akibat opsi tadi. Lalu kapan berlakunya untuk diskon 5% ini? Itu perlakuannya sejak 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Jadi hampir 1 tahun penuh sampai nanti akhir tahun.
0: Masih ada waktunya ya Pak ya?
1: Masih cukup lah, makanya dimanfaatkan lah. Yang memanfaatkan ini ya bisa semua saja, masyarakat Jawa Tengah umumnya.
0: Oke, Pak, izin Pak mau tanya sekali lagi kan, karena ada yang telat bayar gitu kan. Misalkan 2 tahun ini belum bayar pajak dan ketika ingin membayar, apakah ada penonaktifan denda? Jadi hanya membayar pokoknya saja, benar tidak Pak? Informasi semacam ini yang sudah menyebar di media sosial Pak.
1: Kalau sekarang sudah tidak ada diskon bebas denda. Kalau tahun kemarin istilahnya kan pemutihan mulai dari April sampai Juni 2025 kalau salah kemarin itu dilakukan itu. Sekarang sudah tidak ada. Jadi kesempatan ini adalah kita memberikan.
0: Jadi hoax ya Pak ya yang menyebar di media sosial ya. Oke. Nah, Bapak Soleh, selain itu terdapat kebijakan pembayaran pajak tahunan tanpa membawa KTP pemilik. Bagaimana mekanismenya, persyaratan yang harus dipenuhinya, bagaimana, dan apa sih tujuan dari kebijakan tersebut ini, Pak?
1: Waduh lah, ini pertanyaan borongan ini.
0: Siap.
1: Jadi, yang namanya pembayaran pajak tanpa KTP, itu yang dimaksud itu adalah pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP sesuai dengan asli nama asli dari kendaraan bermotor tersebut. Misalnya Mbak Ayu beli kendaraan atas nama Soleh, tapi belum dibalik nama. Padahal kan syarat untuk membayar pajak itu kan harus STNK atas nama. Sehingga Mbak Ayu kan harus selalu pinjam KTP saya lah.
0: Iya betul.
1: Nah itulah. Ini mumpung ada kesempatan untuk balik nama yang tanpa menggunakan atau membayar pajak tahunan ini tanpa KTP. Kebijakan ini dilakukan mulai tanggal 24 April hingga 31 Desember. Hanya diberlakukan tahun ini.
0: Kira-kira bukan berapa ini Pak? Kira-kira apanya berapa itu? Jadi benar biaya yang harus dikeluarkan untuk kendaraan bermotor roda 2 dan kendaraan bermotor roda 4. Kira-kira berapa Pak budget yang harus disiapkan masyarakat?
1: Sesuai dengan pajak kendaraannya. Karena ini tidak mempengaruhi apa-apa ya. Ini hanya syarat administratifnya saja. Jadi setiap pembayaran kan harus dengan bukti STNK asli, bukti pembayaran pajak tahun lalu, sama KTP. Lah KTP-nya ini kan tidak sesuai, harusnya kan sesuai.
0: Kan
1: ini banyak yang maaf ya. Kita beli kendaraan itu belum atas nama kita, biasanya nanti akhirnya lupa lah itu.
0: Nah,
1: ini tadi ya, jadi pembayaran itu kemudian sebetulnya manfaatnya banyak. Kalau dari sisi kemanfaatan itu ya, jadi dengan kita melakukan pembayaran itu, nantinya kedepannya itu kan sudah tidak boleh atas nama sendiri. Tahun berikutnya harus dilakukan balik nama.
0: Oh gitu.
1: Intinya di situ. Ya, karena kalau dengan balik nama itu sangat banyak sekali manfaatnya. Dengan balik nama itu, karena pertama pasti menjadi kepastian hukum kepemilikan,
0: iya,
1: tanggung jawab pajak dan pelanggaran lalu lintas tidak salah sasaran lagi.
0: Iya.
1: Karena kalau mobil kita jual belum dibalik nama, kalau ada apa-apa kita yang dipakai. Dari sisi kemudahan administrasi ya tadi,
0: iya,
1: kalau tidak atas nama kita berarti kita bayarnya harus pinjam KTP,
0: iya,
1: temen lah dan sebagainya.
0: Nah ini Bapak menyampaikan ini salah satu keuntungan dan kerugian untuk balik nama. Nah kira-kira berapa administrasi yang disiapkan untuk biaya balik nama ini Pak? Untuk biaya balik nama saja Pak, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4.
1: Ya, kalau biaya balik nama, intinya biaya balik nama itu kan sekarang BBN 2, istilahnya balik nama itu BBN 2. Kalau yeah, BBN 1 itu adalah kendaraan baru. Untuk BBN 2 itu sekarang biaya BBN-nya bebas. Hanya dibayar sesuai pajak yang ada.
0: Oh gitu.
1: Kalau berapanya ya saya nggak paham.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: dalam biaya balik nama itu ada tambahan namanya PNBP yang dikenakan. Karena balik nama itu kan harus ganti tanda kendaraan, tanda nomor polisinya itu ganti,
0: iya,
1: kemudian BPKB-nya ganti,
0: iya,
1: STNK-nya ganti lah, iya, itu ada PNBP pajak. Dan pajaknya itu
0: iya,
1: melalui itu yang dikenakan.
0: Oke, okay, syaratnya apa nih Pak? Kalau kita ingin balik nama ini Pak, syarat-syarat yang harus disiapkan.
1: Syarat secara umum untuk balik nama itu adalah ya membawa kendaraan, cek fisik, kemudian dibawa di sini KTP-nya, KTP atas nama yang dipakai itunya nanti yang baru. Kemudian di bawah sini nanti akan dilakukan cek fisik, nanti dilakukan proses pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alurnya di situ, gitu Bu.
0: Oke, okay, ini kayaknya waktunya saya anu nih Pak, saya rangkum. Pak terakhir nih, buat sesuai tema kita harus bangga menggunakan plat A Kota Magelang ya. Nah, ada pesan dari Bapak kepada masyarakat agar Kota Magelang ini semakin bangga menggunakan plat AA Kota Magelang dan taat membayar pajak dan segera melakukan balik nama kendaraan demi mendukung pembangunan daerah.
1: Ya, terima kasih. Ini yang sangat bagus,
0: iya,
1: apa yang diharapkan. Jadi sebagai penutup bagi apa yang disampaikan tadi terkait dengan hal itu, pertama saya ingin mengajak kita untuk menggunakan plat AA Kota Magelang, karena setiap kali kita membayar pajak kendaraan dengan plat AA ini, artinya kita sedang berkontribusi langsung untuk pembangunan Kota Magelang kita sendiri.
0: Siap.
1: Entah itu untuk bisa digunakan untuk perbaikan jalan dan sebagainya, bisa untuk fasilitas dan lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu masih berplat luar kota tapi sudah beroperasi dan berdomisili di Kota Magelang, saya mengajak untuk segera melakukan mutasi. Jangan lagi menunggu, karena prosesnya sekarang jauh lebih mudah. Dan sekali lagi, ini adalah bentuk kecintaan kita kepada kota tempat kita tinggal.
0: Okay.
1: Yang ketiga, untuk seluruh wajib pajak di Kota Magelang, mari manfaatkan program-program keringanan yang sedang saat ini berjalan, seperti gas datang 5%. Yeah. Karena kesempatan ini tidak datang setiap saat.
0: Yeah.
1: Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan, membayar pajak kendaraan itu bukan sekedar kewajiban administratif. Itu adalah bentuk gotong royong kita bersama. Bentuk cinta kita kepada Kota Magelang. Pajak yang Bapak Ibu bayarkan hari ini akan kembali dalam bentuk jalan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih optimal, dan Kota Magelang yang semakin maju untuk kita semua.
0: Amin.
1: Dan untuk generasi setelah kita.
0: Oke, balik ke kita sendiri.
1: Kami dari UPPD Samsat Kota Magelang siap melayani dengan sepenuh hati, mudah, murah, dan cepat. Mari bersama-sama kita wujudkan Kota Magelang yang tertib administrasi dan tumbuh semakin sejahtera.
0: Oke. Okay.
1: Begitu, Pak.
0: Siap. Pak, izin terakhir untuk balik nama ini dilayani di Samsat Induk ya, Pak ya?
1: Iya, hanya kalau di Samsat Induk. Balik mutasi, balik nama itu hanya dilayanan di induk, karena ada cek fisiknya dan sebagainya.
0: Oke, okay. Baik, ya. Terima kasih Pak Soleh yang sudah berkenan berbagi informasi yang sangat bermanfaat mengenai pelayanan Samsat, kemudian opsi pajak kendaraan bermotor, serta pentingnya membayar pajak dan melakukan balik nama kendaraan. Terima kasih Pak, sukses untuk Bapak di Samsat Magelang.
1: Terima kasih dan salam semua untuk para pendengar radio Magelang FM yang berbahagia dan tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, demikian tadi telebicara kita dengan Kepala UPPD Samsat Magelang yang sudah mengangkat tema Bangga memakai plat AA Kota Magelang ya. Dan sahabat pendengar, mari kita taat membayar pajak karena semua itu akan kembali ke kita juga. Dan membayar pajak kendaraan bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk nyata kontribusi kita dalam membangun Kota Magelang. Semakin banyak kendaraan yang menggunakan plat AA Kota Magelang, semakin besar pula potensi pendapatan asli daerah yang akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, penataan lingkungan, ruang publik, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Mari manfaatkan double program yang sedang berlangsung dan segera lakukan membayar pajak kendaraan dan balik nama kendaraan Anda yang masih menggunakan plat luar daerah. Bangga memakai plat AA Kota Magelang, pajak tertib, kota semakin maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SPCT MT, Kepala JPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik.

0: hari. Kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi Bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh saudara Novi Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Layanan di Kota Magelang.
1: Baik sahabat, saya bakal hadirkan info layanan berupa stok darah dari UDD PMI Kota Magelang per hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dan untuk golongan darah A, komponen darah lengkap WB tersedia 18 kantong, sel darah merah PRC 19 kantong, trombosit IC 3 kantong, kemudian LEU 2 kantong dan plasma darah beku 7 kantong, total 37 kantong. Untuk golongan darah B, komponen darah lengkap WB tersedia 14 kantong, PRC sel darah merah 36 kantong, trombosit IC 6 kantong, LEU 3 kantong dan FFP plasma darah beku 13 kantong. Kemudian untuk golongan darah O, komponen darah lengkap tersedia 16 kantong, sel darah merah 52 kantong, trombosit 9 kantong, LEU 3 kantong, plasma darah beku 14 kantong, total 68 kantong. Kemudian golongan darah AB, komponen darah lengkap 5 kantong, sel darah merah 50 kantong, trombosit 2 kantong, LEU 0, plasma darah beku 10 kantong dan total 55 kantong. Untuk keterangan pelayanan darah, Anda bisa untuk donor ya, Anda bisa datang langsung ke UDD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin Kota Magelang ya. Kemudian aman, stok cukup untuk 5-10 hari dan kemudian pelayanan dibuka dari pukul 8 sampai 21 ya untuk pelayanan donor darah. Sementara untuk pelayanan darah 24 jam ya. Anda langsung bisa menghubungi Humas UDD PMI Kota Magelang di nomor 0852-1222-2433. Sementara untuk layanan lainnya, Anda bisa datang langsung ke UDD PMI Kota Magelang.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik sahabat pendengar, pembangunan memang tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karenanya itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, komunitas hingga dunia usaha. Melalui program Bangun Magelang kita, ini menjadi ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Di mana aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan sahabat, setiap aduan atau masukan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor ya. Dan ini saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor, di mana tindak lanjut Monggo Lapor Kecamatan Magelang Tengah bersama Kelurahan Rejo Winangun Utara telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait ketertiban di Jalan Rawapening Tugu 8 arah turun ke Nambangan. Dan terima kasih kepada Kecamatan Magelang Tengah, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Dan itu tadi sahabat tindak lanjut dari aduan warga Kota Magelang yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 02933666899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-1035-1035. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ditindaklanjut Monggo Lapor ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Jangan kemana-mana, sahabat, kita tetap di sini di Bangun Magelang kita. Dan sahabat pendengar, untuk informasi selanjutnya masih di program Bangun Magelang kita, di mana pemerintah Kota Magelang bersama tokoh masyarakat resmi merevitalisasi situs makam Kiai Langgeng di kompleks Taman Kiai Langgeng TKL pada Senin 29 Juni 2026. Di mana langkah tersebut dilakukan untuk menata ulang area ziarah seluas 700 meter persegi agar jauh lebih representatif dan nyaman bagi pengunjung. Peletakan batu pertama proyek pemugaran tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono. Mengenai busana adat Jawa berupa beskap hitam dan kain jarik, pucuk pimpinan daerah itu melakukan meletakkan batu kali berbalut semen ke dasar galian fondasi. Menurut Damar, penataan situs sejarah ini mutlak dilakukan tanpa boleh mengganggu aktivitas rekreasi reguler para wisatawan, di mana pemerintah bersama pihak pengelola kini tengah mematangkan pembuatan akses jalur khusus bagi rombongan peziarah. Kedepan akan ada jalur khusus untuk peziarah ya. Jadi wisata hiburan dan wisata religi ini bisa berjalan berdampingan. Damar menyebut makam penasihat spiritual Pangeran Diponegoro itu merupakan kepingan identitas krusial pembentukan karakter peradaban Magelang. Di sisi lain, Direktur Utama Taman Kiai Langgeng Sri Widodo membeberkan bahwa intensitas kunjungan ziarah dari luar daerah terus melonjak, di mana puncak gelombang kedatangan massa biasanya membludak tak kala momentum haul utama besar tersebut bergulir. Sementara itu, sokongan pendanaan revitalisasi ini sepenuhnya ditanggung oleh tokoh masyarakat R. Bambang Sridaya. Baginya, perbaikan makam leluri ini adalah wujud penghormatan murni terhadap sejarah perjuangan bangsa pada masa Perang Jawa. Oke, semua lagu yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua masih di Bangun Magelang kita.

Baik sahabat, tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang kita hari ini Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan. Dan setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan besok di waktu yang sama, Bangun Magelang kita akan kembali hadir dengan tema menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun nomor telepon interaktif kami. Saya Ayu Al pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota tercinta. Saya Ayu Al. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Ya, tidak kita pungkiri di mana hari ini kita telah melewati berbagai pekerjaan, tanggung jawab dan tantangan ya. Ya, ada yang bekerja di kantor, ada yang di sawah, di pasar, di rumah maupun ya di tempat usaha lain lah ya. Tapi apapun profesi kita tentu ada rasa lelah yang menyertai di saat kita telah sibuk dengan berbagai macam kesibukan ya. Capek adalah hal yang wajar. Karena ya ini menjadi tanda bahwa kita itu telah berusaha, ya kan? Tapi yang perlu kita ingat, jangan biarkan di mana rasa capek menguasai semangat kita ya. Capek itu ada obatnya kok. Istirahat yang cukup, makan bergizi, meluangkan waktu bersama keluarga, dan yang tidak kalah penting juga bersyukur atas apa yang telah kita kerjakan hari ini dan dapat membantu memulihkan tenaga dan pikiran insyaallah ya. Baik, sahabat pendengar, senang banget saya Dani untuk sore ini punya waktu sampai nanti jam 7 malam. Temani saat Anda melepas lelah sepulang kerja, yuk nikmati tebang-tebang pop Jawa di Sugeng Sonten. Tentunya dengan waktu yang ada, saya Dani kasih waktu yang pengen nikmati tebang-tebang pop Jawa. Silakan Anda bisa pinara di 0293-366-899 atau di 0882-135-135. Tembang pertama langsung tak muncul ke satu koleksi dari Arda. Tulung. Dedikasi buat semua sahabat pendengar yang sore ini masih gabung di Magelang FM.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong. Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

dari jam 16 ya. Ya enggak ada salahnya lah setelah sibuk, coba siapa pendengar melihat kembali hasil kerja hari ini ya. Mungkin belum semuanya sempurna, tetapi setiap langkah yang telah dilakukan adalah sebuah kemajuan ya. Dan ya, yang pasti jangan hanya menghitung rasa lelahnya lah, tetapi juga hargai usaha yang sudah diberikan ya. Dengan begitu rasa capek insya Allah akan terasa lebih ringan, karena kita menyadari bahwa hari ini telah diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan ingat bahwa tubuh memang membutuhkan istirahat, tetapi semangat jangan sampai ikut beristirahat ya. Yuk gunakan sore ini untuk menenangkan diri, mengevaluasi apa yang telah dikerjakan, terus persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut hari esok dengan energi yang baru. Ya, semoga aja setiap tetes keringat yang keluar hari ini menjadi jalan menuju keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa memberi waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat. Sugeng santen yang pasti juga bakal menemani Anda di saat juga nikmati istirahat sore. Sembari nikmati tembang-tembang pop Jawa ya. Yuk dan ditunggu bersamaannya di 366899 atau di 0882-1035-1035. Baik, halo, selamat sore. Terima kasih Pak Herman di Tidar Utara. Selamat sore Pak Herman, matur nuwun sudah gabung di Sugeng Santen. Sore ini pengen nikmati tembangnya Kali Welasku. Salam buat Pak Iwan, ada Pak Pri, Pak Royanto ya, Pak Termono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mat Sore, ada Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Murni, dan juga buat semua sahabat pendengar yang masih gabung di Sugeng Santen. Buat yang tugas mat tugas ya selalu, terima kasih Pak Herman ya. Dan juga Mat Sore, yo Teo. Kok dihapus KBP ya yo? Oke, makasih yo ya. Tembangnya Raiso ngapusi. Oke, insyaallah nanti tunggu. Tak muncul. Oke, waktu masih lama kok. Sampai jam 7 malam. Saya Dani di Sugeng Santen. Yuk ketemu dulu bareng Dani Canan dengan tembangnya Kali Welasku. Terima kasih buat Pak Irman di

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka

0: mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
3: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
2: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
3: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Santen masih menemani Anda saat dimana Anda sampai rumah, pulang kerja, capek, hilangnya capek. Ya, kalau capek justru itu wajar. Kalau ngerasa capek itu gak wajar ya. Dengan apa rasa capek itu sendiri, ya tentunya semua pengen segera bisa dihilangkan dan bisa kembali lagi menikmati suasana sore yang fresh ya. Hal-hal yang kadang tidak kita sangka juga ternyata bisa menghilangkan rasa capek yang saat ini masih dirasakan ya. Satu hal saja, sampai rumah, ternyata sudah disajikan hidangan yang luar biasa dan kebetulan itu menu spesial, guys. Otomatis semangat langsung muncul. And ini baru lihat, ya belum disantap. Kalau disantap lebih semangat lagi. Ya, dengan kata lain bahwa kondisi seperti apapun, kalau tahu memang kita mau untuk berusaha mengatasi itu semua pasti ada solusi lah. Tinggal kita aja ya mau nggak, ya kan? Baik. Halo. Selamat sore.
1: Selamat sore, Sugeng Santen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Mas Jani?
0: Baik. Dari mana ini?
1: Aku se Pangling kalau sekarang itu Mas.
0: Iya, Pangling.
1: Ah, kenal nih.
0: Alah iya.
1: Ayo.
0: Dari mana ini?
1: Tok Songo.
0: Alah, masya Allah. Ngapunten, ngapunten, Ibu Endarto. Aduh, Pangling Ibu. Maaf, maaf, maaf.
1: Kabar Mas Dani kangen.
0: Kabar baik. Ini Dani itu udah 5 tahun loh Bu. 5 tahun gak gabung bareng Dani ini. Salam buat Koko Prabu Ibu, padang sehat.
1: Alhamdulillah sehat Koko Prabu.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Lancar semuanya.
0: Amin.
1: Ngopi, cuman kadang-kadang sok buh apa ya. Ini kok terbesit diriku nyari HP ya terus tak nelpon Mas Dani. Tenang Pangling karena
0: aku bicara. Pangling bener, aduh mama. Ngapunten, ngapunten.
1: Mas Dani, keluarga sehat semuanya.
0: Pendungannya pun Ibu, paling sehat.
1: Saya tuh sering dengerin, aku sok disinggol-singgol, tapi lem balasnya aku lewat WA aja. Kita balasin langsung saya siapri. Purnama, matur nuwun, Ki Sunani, Pak Herman, Pak Pri, Bu Nani, Bu Mariono, Sugeng Santen, Mama Vega, Mama Olga, lajeng Bu Murni, lajeng Bu Endang Wahyu, pokoknya semuanya saja nonton juga menikmati Mas Dani lagi apa ya, lagi maringi informasi yang sangat berguna pokoknya.
0: Amin, amin, amin.
1: Nah, koma, harap ngeserusi tegal mas, cepai jangan bening. Jangan bening, goreng tempe. Ya, itu
0: wah, nikmat itu Bu, nikmat luar biasa.
1: Yang penting ngelik aja. Matur nuwun, matur nuwun. Oh, Bu Kusno, Bu Amir, Sugeng Santen.
0: Iya.
1: Sehat selalu semuanya saja. Sugeng Mega ngetaken. Matur nuwun Mas Dani. Salam sehat semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa. Bener loh, sudah 5 tahun ya Ibu Indarto. Gak gabung berdani. Alhamdulillah untuk sore ini dengan cerahnya Kota Magelang, berkenan untuk pinarak di 36689. Matur nuwun Bu Indarto. Pokoknya selalu salam buat Koko Prabu ya, paling sehat terus. Matur nuwun. Dan satu tebang yang sore ini bakal ada munculkan ya. Dan kasih buat Ibu Indarto beserta Koko Prabu di Tok Songo. Satu koleksi dari Didi Kempot dengan temannya Layang Kangen. Di menit yang ke-45 selebihnya di jam 16 bersedani. Sampai jam 7 di Sugeng Santen.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh. Oh iya, ya Bu. Terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

apapun yang Anda lakukan di sore hari ini tentunya dengan harapan akan benar-benar Anda nikmati, yeah. Dan dengan rasa nikmat yang Anda punya ini, tentunya ini akan menjadi sore yang spesial, yeah. Sahabat mendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar atau Saiming menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan menjalankan sistem subsidi di mana dana iuran seluruh peserta dikumpulkan untuk membiayai perawatan medis peserta lain yang sakit. Caiming mengungkap iuran 15 peserta BPJS Kesehatan dapat membantu biaya perawatan satu pasien hemodialisa atau HD untuk satu sekali cuci darah. Dengan demikian, Caiming mengatakan 120 orang dapat membantu keberlangsungan hidup pasien HD untuk 8 kali cuci darah dalam sebulan. Pemerintah juga membantu alokasi anggaran mencapai sekitar 4,48,6 triliun rupiah per tahun atau setara dengan pembiayaan iuran lebih dari 4 triliun per bulan untuk menanggung biaya BPJS Kesehatan 96,8 juta peserta PBI. Oleh karena itu, Caiming menyebut BPJS Kesehatan memiliki skema gotong royong yang dimanfaatkan bagi sama, terutama bagi mereka yang sedang sakit. Menko PM meminta masyarakat merapatkan barisan terus untuk menjaga agar BPJS Kesehatan terus tumbuh menjadi raksasa gotong royong yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Begitu juga dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan yang berwenang untuk mendata transisi penerima PBI agar tepat sasaran. Baik. Selamat sore, terima kasih buat yang udah pada gabung. Buat Ibu Tuti Arianti, temannya muncul tadi ya. Yang pasti sabar. Tembangnya judulnya sabar gitu. Wah, sabar itu sekalipun hanya 5 huruf, tapi kalau benar-benar gak ada niat yang kuat, abet bener gitu. Itu luar biasa ya. Assalamualaikum, Sugeng Santen Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tembang udah muncul. Salam buat Ibu Endang Wayu, Bu Nani, Bu Satowa, Dapam Murni, Ma Vega, Bunda Eti, Buriono, Pak Iwan, dan buat semuanya. Mas sore, Bu Dani, makasih matugas. Baik, makasih. Dan juga selamat sore buat Ibu Murni di Sorobayan. Assalamualaikum Dani, Sugeng Santen. Waduh, aku nemu loh Dan. Nemu apa, Bu Murni? Nemu gedang gudok gitu. Enggak ding, aku ngodok dewe gitu. Panen katanya ya. Oke. Salam buat Mokinsu, Mbak Susi, Pak Pri, ada Pak Herman, Pak Hewan, Bu Sadowa, Bu Eti, Bu Nani, Bu Norma, Bu Tuti, ada Bu Indang Wayu, Bu Riono juga buat semuanya, Guru Merati, selamat sore. Bu Dani, makasih untuk tugas ya. Baik, terima kasih Ibu Murni yang sore ini kelihatannya lagi ngodok gedang ini ya. Pokoknya temanya gedang ini ya sore ini ya. Terima kasih Bu Murni ya. Moga lekas matang gedangnya gitu. Wah, dinikmati sore segini enak loh ya. Wah, kurang godok gedang kok Dan. Wah, berarti perkiraanku salah ini ya. Matur nuwun Bu Murni. Yuk, tembangnya langsung tak tok yuk. Ada nemu tembang yang dibawakan oleh Giling Gasai dan Global Music. Di Sugeng Sonten Bersadani.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guae. Tapi rungono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi Mbak.
5: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
4: Iya Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya Pak?
4: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
5: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
4: Iya, bisa kan Mbak?
5: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program

0: program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
6: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
7: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
6: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
7: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
6: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
7: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
6: Tampilannya informatif juga ya?
7: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
6: Ribet nggak tuh installnya?
7: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
6: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak pari ngapi, lucu-lucu toh, no.
2: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mata Mutiara, karya Davis Dekker, tokoh pendidikan nasional. Jiwa manusia tidak berkembang karena upah, tetapi berkembangnya karena pekerjaan yang menghasilkan upah.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, sehingga dari sinilah jiwa kita mendapatkan kepuasan. Mampukah kita melakukannya?

sampai jam 7 malam. Saya Dani masih di Sukeng Santan. Terima kasih yang petang ini juga masih bergabung ya. Dan teman-teman yang pengen nikmati udah kayaknya udah pada dan munculkan ya. Ya moga aja ini menjadi suasana yang beda lah dengan apa yang Anda suka udah bisa nikmati ya. Sahabat pendengar, PT Pertamina Persero resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku mulai hari ini Rabu 1 Juli 2026. Berdasarkan informasi harga terbaru di laman resmi My Pertamina, penurunan harga BBM terjadi pada 3 jenis BBM non-subsidi, yakni Pertama Turbo, Dek Light, dan Pertamina Dek. Sementara itu harga Pertamax dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan di sejumlah wilayah termasuk di Pulau Jawa. Di sisi lain harga BBM subsidi juga masih tetap. Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter, sedangkan biosolar subsidi tetap dijual Rp6.800 per liter. Bagi masyarakat yang akan mengisi bahan bakar, penting mengetahui daftar harga BBM terbaru karena tarif BBM non-subsidi berbeda di setiap provinsi. Perbedaan harga BBM tersebut dipengaruhi besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB yang berlaku di masing-masing daerah. Pertama, tetap Rp16.250 per liter di Pulau Jawa. Di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta dan Jawa Timur harga Pertamax masih dipatok Rp16.250 per liter. Sementara itu harga Pertamax Turbo turun Rp1.450 menjadi Rp19.300 per liter dari sebelumnya Rp20.750 per liter. Harga Dek Light juga turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 per liter dari sebelumnya Rp23.000 per liter. Adapun harga Pertamax Dek turun Rp3.650 menjadi Rp21.150 per liter dari sebelumnya Rp24.800 per liter. Di sisi lain harga Pertamax Green 95 tetap dibanderol Rp17.000 per liter. Baik, halo. Selamat malam, terima kasih Bu Riono di Dudan. Tebang udah muncul ya Bu, Ocoping Telu di Dikempot. Selamat Pak Untung, Pak Narko, Pak Pri, Pak Tarmono, Pak Hirman, Pak Iwan, Pak Tarsetyo, dan juga buat semuanya. Buat jalan tugas, semangat selalu ya. Rezeki lancar, amin. Matur nuwun Bu Riono. Juga gak lupa buat Ibu Tuti Arianti di Secang. Tebang udah muncul juga tadi and sabar, baik, makasih. Dan juga, wah ini Mate di Mertan. Selamat petang deh, makasih Jogja Istimewa juga udah muncul deh ya. Selamat buat semuanya yang udah bergabung di Sugeng Sonten. Dan terima kasih matugas. Sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih. Balik temang dulu. Dan kali ini kita ketemu bareng Deni Caknan dan juga ada Happy Asmara dengan temangnya Satru. Tembang dan kasih buat Pak Dedi Kerangga Temanggung. Petang deh, Temang muncul yuk.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ono rapa?
3: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambe ini ya kudune breksa neng khusus ambe ini. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

sampai jam 7 malam sahabat berdengar. Teman-teman Pop Jawa tentunya masih menikmati di Sung Sontan bersadani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat petang. Terima kasih buat Pak Kas Roni di Semarang ya. Terima kasih sudah gabung di Sung Sontan. Selamat petang Dani. Salam dong buat Puji Lestari. Ada Pak Soleh di Kalrejo, Bunda Ed.

Assalamualaikum boy. Isti cangkrang. Ada Randy, Bang Madon, tembangnya. Wah, ini kecem nih ini. Oh, rasa Bali sisan. Udah, terima kasih ya. Rasa Bali. Baik, terima kasih buat Pak Kasroni di Semarang ya, tembangnya. Ketemu langsung tak tahu ke jangan khawatir nanti ya. Sahabat pendengar, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG menegaskan kembali bahwa aktivitas pendakian di Gunung Merapi sangat tidak disarankan, dilarang keras demi keselamatan jiwa. Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Agus Budi Santoso, yang mana merespon dinamika aktivitas vulkanik terkini dari gunung api aktif di perbatasan DIY dan Jawa Tengah tersebut. Agus Budi memaparkan apabila sewaktu-waktu terjadi erosi eksplosif lontaran material vulkanik yang dimuntahkan dari dalam perut bumi dapat dilempar jauh hingga mencapai radius 3 km dari titik puncak kawah. Jangkauan sejauh itu dipastikan melumat seluruh area yang selama ini digunakan sebagai jalur resmi maupun batas akhir pendakian. Menurut Agus Budi, masyarakat umum maupun kalangan pecinta alam perlu memahami secara mendalam karakteristik dan dinamika aktivasi Gunung Merapi saat ini. Berdasarkan pemantauan berkala, Gunung Merapi sekarang sedang berada dalam fase erupsi efusif yang ditandai dengan keluarnya magma ke permukaan secara perlahan. Ancaman bahaya yang mematikan tersebut, lanjut Agus, dapat terpicu apabila jalur atau jalan keluar bagi magma mengalami penyumbatan secara tiba-tiba di permukaan kawah. Penyumbatan itu otomatis akan menyebabkan akumulasi tekanan gas yang sangat kuat di dalam tubuh gunung yang pada akhirnya dapat melepaskan energi besar berupa erupsi eksplosif secara mendadak tanpa ada tanda-tanda awal yang signifikan. Agus Budi juga menjelaskan dalam catatan sejarah vulkanologi selama 3 abad terakhir, Gunung Merapi setidaknya pernah menunjukkan 5 tipe erupsi yang berbeda. Namun, fakta di lapangan membuktikan bahwa tipe erupsi yang bersifat eksplosif adalah jenis yang paling intensif dan sering terjadi. Bahkan dalam rekam jejak digital pasca erupsi besar pada tahun 2010, pihak BPPTKG telah mencatat setidaknya ada 32 kali kejadian erupsi eksplosif yang didominasi oleh aktivitas erupsi terfatik ya. Dengan kondisi ini, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada. Baik, untuk Pak Kasroni di Semarang, temannya ditunggu. Sebentar lagi kita ketemu dulu bareng Jamu Pegel Melarat. Tembang yang dibawakan Fendi Adela dan Divarina Indra. Mas Fendi. Muncul di menit yang ke-35, selebihnya dari jam 18. Bareng Sedani di

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Pitagoras, tokoh penemu dunia. Jangan tidur malam sebelum mengajukan tiga pertanyaan yang bersangkutan dengan tingkah lakumu sepanjang hari. Dalam apa aku berdosa? Apa yang telah aku laksanakan? Dan apa yang belum kusempurnakan?
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu berusaha memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, serta meningkatkan kualitas hidup kita agar hari esok selalu lebih baik dari hari ini. Sudahkah kita mengusahakannya?

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Sonten sampai jam 7 malam. Dan sekarang sudah jam 18 selebihnya 54 menit ya. Jadi masih ada 6 menit lagi, alias satu tembang lagi yang bakal Dani menjulukkan sebagai tembang pungkasan. Baik, sobat pendengar, semoga aja dengan apa teman-teman yang sudah kita nikmati bersama sedari tadi jam 4 sore ya, sudah bisa jadikan Anda sebagai teman untuk istirahat petang ini. Dan semoga aja rasa capek udah hilang lah ya. Kadang dengan apa hilangnya rasa capek akan muncul suasana baru dengan semangat yang bisa Anda rasakan di sana petang ini ya. Buat yang tadi udah minta Pak Kasroni ya di Semarang ya, ternyata tadi tembangnya udah muncul. Aduh maaf banget lupa, rasa Balinya udah muncul tadi ya. Jadi Dani kasih tembang terakhir, tembang milik Niken Salindri dengan tembangnya Sawangan, tembang pungkasan. Sekaligus saya dapat undur, makasih bersamanya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Di belakang saya Dani udah siap ada Mita bakal temenin siapa mendengar sampai jam 10 malam di Gadu-Gadu Campur Sari Magelangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng Dalu, selamat malam. Apa kabar? Semoga sehat. Saya kemawon jih. Monggo sak menika sarangan kula mita wonten gadu-gadu campur sari tunggu kemangke jam. Sedoso Dalu nggih. Monggo ingkang badhe nyawiji mita tenggo wonten 0882 135 135 untuk WhatsApp-nya, untuk teleponnya di 0293 366 899. Radio Magelang FM bisa didengarkan juga di lewat streaming nggih wonten jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM utawi wonten website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Monggo ana mana, Bang?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus? Gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

selamat malam. Terima kasih yang sudah nyatu di Gedu-Gedu Campur Sari. Yang pengen telepon langsung juga boleh ya. Apa kabarnya buat Pak Umam yang ada di Ringin Anom? Ya, semoga kabar baik. Aliando juga, Sugeng Dalu Buriono sampun sare dereng meniko. Bunda Riono kayaknya udah sare ya, udah tidur gitu ya. Baik, terima kasih juga. Apa kabarnya Pak Herman yang ada di Tidar Utara, Geblek Kulon Progo. Oje, salamipun kagem Pak Suprianto, Pak Iwan, Bu Riono, Bu Tarmono, Pak Tarmono, Jay sekalian, Bu Indato sekalian, Bu Dani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Erna Dwi, Ugi Sedoyo, ingkang nyawiji wonten Radio Magelang FM. Sugeng midhangetaken, Jay. Kagang Mita sugeng ngayai jejibahan ngantos paripurna nuwun Pak Herman wonten Tidar Utara. Onje sami-sami Bapak. Salam kagem keluarga wonten Tidar Utara njeh. Menapa menika mau geblek? Waduh, ini enak sekali ya, geblek. Geblek Kulon Progo ya. Geblek Kulon Progo onje. Sugeng dalu ugi. Apa kabarnya buat Oma Hesti? Selamat malam Oma. Urip, oh mati urip karo kowe je. Dipun tengga Oma. Bentar lagi Mita mau live TikTok ya. Bisa lihat langsung siarannya Mita di dalam studio. Salamnya ke Mbak Murni, Mama Vega, Mbak Titi, Bu Tuti, Mbak Asna. Oh iya, Mbak Nadine, ya toh Putri Kabayan semuanya aja selamat malam. Tuk Mita, makasih sama-sama. Semoga lelahnya menjadi berkah, amin ya robbal alamin. Mas Rian, selamat malam juga, apa kabarnya? Sugeng dalu kula Mas Rian, Yuniar, Kebon Dalem. Waduh, caket menikongi, caket menapa Superindu. Ya, Kebon Dalem 2 Potro Bangsan, ajeng nyuwun lagu nipun Ojo Lamis Mantos, katur kagem pamidanget Gado-gado Campur Sari. Oje, monggo sama Niko. Geblek Kulon Progo rumien deh. Dipun midhangetaken sarengan Mita wonten 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Malam hari tepat banget ya, waktunya untuk rehat sembari evaluasi apa sih yang sudah kita lakukan sepanjang pagi hingga jam segini. Oke, semoga banyak hal yang selalu bisa membuat kita itu lebih semangat, juga lebih baik dalam mengerjakan tugas dan lain hal. Gado-gado campur sari masih bersama Mita dari 103,5 Magelang FM sampai jam 10 nanti. Malam Kak Asisten Meta AI. Kalau Kak Kofi masih on terus. Oh iya ya, Kak Wirya selamat malam. Iya, Bandar selamat malam juga ya. Lama tidak mampir Mita ya, sibuk. Sudah lama lagi banyak kerjaan. Oh iya, sama dong kalau begitu ya. Malah ini aku Kak Mas Andri selamat malam. Kalau Kak Kofi masih on terus. Oh iya, Mas Andri di mana nih, selamat malam ya. Terima kasih kebersamaannya Garu-garu Campur Sari. Masih bersama Mita sampai nanti jam 10. Yang sudah WhatsApp terima kasih juga di 0882 135 135, WhatsApp Radio Magelang FM. Apa kabarnya? Buat Mas Rian udah lagunya. Mbak Murni yang ada di Surabaya selamat malam juga, Gadu-gadu Campur Sari. Waalaikumsalam, lagunya ada Lingser Wangi gitu ya. Matur nuwun sami-sami sebelumnya. Oke, salamnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Pri, Bu Indarto, sekalian juga untuk Pak Tarmono, Pak Herman, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Bu Eti, Bu Tuti, Mbak Norma, semua grup Perati. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu Campur Sari. Selamat malam juga. Halo Kak Cakra, apa kabarnya nih? Kak Cakra, Kak Faridasu, Kak Haikal Asngari, ini lama banget ya tidak bersua. Apa kabarnya Kak NY 242? Selamat malam juga, terima kasih NY 24. Kak Haikal Muhammad, terima kasih buat like-nya. Jangan lupa buat sapa-sapa teman-teman juga ya malam hari ini ya Kak Muhammad. Nah, malam saya selalu juga. Ada di kota mana Kak Roni, Kak NY? Selamat malam semuanya deh. Baik, kita juga akan lanjut ketemu sama Bunda Sadowo. Waalaikumsalam Bunda. Lagunya ditunggu. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Bu Putri Kabayan, Mbak Murni, Bu Tuti, Pak Tarmono, Pak Prianto, Pak Ruhyanto, Ugi Sedoyo, Pandemen Radio Magelang FM. Pak Iwan apa kabar ya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ampun, lama banget gak dengar suaranya loh. Pada kangen dan rindu loh Pak Iwan. Selamat malam yuk. Kita akan nikmati lagi sebuah lagu dari Basuki bersama

0: Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Eh, jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
3: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Thomas Alva Edison, penemu terkenal dari Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Genius itu 1%-nya adalah inspirasi dan 99%-nya adalah cucuran keringat."
1: Insan edukasi, hidup di dunia hanya sekali. Karenanya kita harus menjadikan hidup yang sekali itu bermakna, baik bagi diri kita maupun bagi sesama. Hidup akan bermakna andai kita isi dengan kerja keras. Tanpa kerja keras, tidak mungkin kita sukses dan mampu mengemban amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada kesuksesan dan kemuliaan bagi orang yang malas. Jangankan manusia, binatang pun harus bekerja keras untuk bisa bertahan. Apa jadinya bila seekor singa malas berlari untuk memburu mangsanya? Ia akan mati kelaparan. Apa jadinya pula bila seekor rusa malas berlari? Tentu ia akan dimakan singa. Bahkan seekor nyamuk pun harus bertaruh nyawa guna mendapatkan makanan. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda bekerja keras dan menghilangkan sifat malas dari dalam diri Anda?

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat kehidupan menguji kesabaran sebelum menghadirkan kebahagiaan. Iya, dalam hidup itu banyak banget ujiannya ya, dan kita memang harus banyak banget bersabar. Semoga selalu ada jalan keluar bagi orang yang bersabar. Terima kasih kebersamaan teman-teman ya. Ada Mas Anto, apa kabarnya? Kak Abdul Rohman, ditunggu lagunya. Kak Izali, ada Kak Cucu Adam, selamat malam juga. Terima kasih kebersamaannya. Halo Kak Arya yang ada di Gorontalo, Kak Alpen Lip malam juga. Oh ya, Kak Arya ada salam dari Mbak Murni. Kak Ambro, selamat malam juga. Kita mau kembali bacain WhatsApp yang udah dikirim di Radio Magelang FM. Apa kabarnya? Udah sedau, ditunggu lagunya ya. Ini terusannya Kak Sarifin Ahmad alias Kak Ari Ahmad gitu ya. Kak Ari Ahmad di Gorontalo, terima kasih. Ini kenapa ada SS-nya ya? Waalaikumsalam. Radio Box, bisa dengerin Radio Magelang FM walaupun jauh di pulau sana ya. Terima kasih, barakallah. Kak Ari juga buat Buriono yang ada di Dudan, Gadu-gadu Campur Sari, selamat malam juga. Nyidam Sari, oke ditunggu. Salamnya buat Bu Indarto, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti Arianti, Bu Sekar, selamat malam. Selamat menikmati lagu-lagu Campur Sari dari Magelang FM. Tragedi Tali Kutang dari Cak Dikin ya. Ini lagu yang sempat ngehits banget juga di beberapa tahun lalu, lagu-lagu Campur Sari khususnya. Apa kabar untuk Kak Dateng, Oma Opa, selamat malam. Kak Bambang 05, selamat malam. Assalamualaikum Blitar Jawa Timur, hadir malam juga, makasih kehadirannya di Magelang FM. Kak Ambro,

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan?
4: Sekarang.
5: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
5: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
6: Monggo Lapor.
7: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

sobat pendengar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menegaskan pentingnya Pancasila sebagai kompas moral dan alat pemersatu bangsa di tengah dinamika perubahan zaman. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Agus Moh Najib dalam kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila yang digelar di Gor Samapta Magelang kemarin. Agus Moh Najib dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, Pancasila merupakan alat pengikat bangsa Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai Papua dengan ragam suku, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Ia juga menegaskan bahwa Pancasila adalah titik temu dari semua perbedaan yang ada di Indonesia. Sementara itu, dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang, Kri Satria Yonas Nusantrawan Bola, menyatakan sambutan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus dirawat dan diwariskan kepada generasi penerus. Menurutnya, ketuhanan mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan dan martabat manusia. Kemanusiaan mengajarkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan. Sementara, keadilan sosial mengingatkan kita bahwa kemajuan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dinilai menjadikan Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Baiklah, kita akan ke titip kangen dulu ya. Oke lah.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayah, ibu, liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
5: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu. Jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
6: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak. Biar kami tahu, kamu mau kemana.
4: Iya deh, oh iya. Ya, bu. Terus kalau aku mau main HP gimana?
5: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
4: Baik, Bu.
6: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
4: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
5: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat malam yang masih setia bersama Mita, Pak Tarmono Sugeng Dalu, Pak Prianto Sugeng Rehat. Apa kabarnya juga? Ih, WhatsApp-nya banyak banget ternyata yang belum kebaca. Bu Endang Wahyu, selamat malam Sugeng Dalu. Waalaikumsalam. Lagu Jambu Alas ampun kalau wau nggih. Kirim salamnya buat teman-teman penggemar Magelang FM, teman-teman Merati, Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan, Bu Sadowo, Pak Royanto, Bu Eti, Mbak Murni, Pak Pri, Bu Tuti, Pak Herman, Pak Tarmono sekalian semuanya. Coba nanti ya Bun, ditunggu lagunya. Wah, ini antrinya banyak banget ini Bun. Oke deh, siap-siap. Pokoknya sabar menanti ya. Pak Endro yang ada di Jogja juga, waalaikumsalam. Terima kasih segala doanya, luar biasa doanya banyak banget buat Mita. Amin amin amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga deh untuk Pak Endro ya yang ada di Jogja. Nyawiji Manunggal wonten gadu-gadu campur sari Magelangan, kinton atur. Kakem sedaya pandeman gadu-gadu campur sari Magelang ugi sedaya keluarga ageng. Keluarga ageng grup Merati nggih wonten papan pundi kemawon. Sarto sedaya penyiar radio Magelang FM engkang Pak Hendro Tresnani minul yaken ugi ugemi betosi sekaripun tamu Wahyu Cepingan mangke nggih sugeng midhangetaken. Matur nuwun sami-sami. Terima kasih Mbak Ayu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh. Makasih Bunda Sadowo. Selamat rehat, sehat selalu ya. Selamat malam juga Bu Rati yang ada di Panjang Baru. Waalaikumsalam. Kirim-kirimnya buat Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Mama Vega, Bunda Ike, Mbak Neni dan semua fans Magelang FM. Semoga selalu sehat buat Mita. Ke Taman Asmara kalau masih cukup oke, siap. Cantik selalu dan sehat selalu, bahagia penuh berkah. Amin. Ya rabbal alamin. Doa yang sama ya Bunda ya. Bu Tuti Haryanti di Secang, apa kabar juga, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya aja, Bu Eti, Bu Riono, Mbak Murni, Mbak Viga, Pak Pri, Lembayung, semua kabeh deh pokoknya tanpa terkecuali. Baiklah kalau begitu kita akan ke lagunya Didi Kempot dengan Istighfar Sakuatmu. Ini lagu yang benar-benar mengingatkan kita ya, agar kita kudune selalu eling untuk beristighfar. Ya, karena astagfirullahaladzim gitu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai, Dik.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Biasanya kalau pakai AI kita...
1: Permisi mbak.
2: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
1: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
2: Roti apa ya pak?
1: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo mbak.
2: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
1: Iya, bisa kan mbak?
2: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
1: PIRT?

0: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: di Scuderi, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17 pernah mengatakan, rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan. Tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat. Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat tinggal. Iya, jadi yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Kita hadapi hari ini dan hari esok. Gitu aja deh. Selamat malam. Yang masih menyatu bersama Mita di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Apa kabarnya Pak Rimbang? Pak Iwan lama juga gak dengar suaranya. Semoga diberi kesehatan. Bu Mariono sehat selalu juga, met istirahat. Mama Olga semakin sehat. Siapa lagi ya? Oh ya, Bu Haryani Sugeng Dalu yang belum kebaca WhatsAppnya. Bu Endang Wahyu sudah lagunya ya. Mas Rian apa ini? Mas Rian lagunya? Oh udah juga. Ojo Lamis. Bu Ratik udah belum lagunya? Aduh ini antro ya. Sudah belum sih Bu Ratik? Apa sih tadi lagunya? Oh tidak request lagu ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Oh ke Taman Asmoro ya, habis ini ya. Bunda Erna Sugeng Dalu, selamat malam Bunda, apa kabarnya? Mbak Mita yang cantik sehat selalu, amin, dilancarkan rezekinya, amin. Bunda Erna 242 Magelang, absen wonten Gaduh-Gaduh Campur Sari. Salamnya buat Mas Randy Kusuma, Mas Sumargo, Bang Mandon, Mbak Siti Musbariyatun, Mas Fuad Mirza, Mbak Ayu Nabila, spesial buat Pak Soleh yang udah klipuk. Iya. Lagunya No. Oke, nanti dicariin dulu. Salam kenal juga untuk Mas Kak Sumargo, salam kenal Sumargo dari Sido Arum, Godean, Yogyakarta. Salam kenal kembali Kak Sumarga yang ada di Godean. Terima kasih kebersamaannya. Bisa dengerin juga Radio Magelang FM via streaming ya. Baiklah kalau begitu. Alhamdulillah. Tambah saudara, tambah teman di Radio Magelang FM ya. Salam kenal dari Mita Radio Magelang FM. Kelinci ucul monggo kakem pututi. Sugeng midhangetaken kemawon.

0: tergiuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
5: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
4: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
5: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
4: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
5: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu

0: Kata Mutiara, karya Emerson, Isis, filsuf dan penyair Amerika. Kepercayaan kepada diri sendiri adalah rahasia utama untuk mencapai sukses.
1: Insan edukasi, untuk mencapai kesuksesan, kita diajak untuk memiliki kepercayaan kepada diri sendiri, memahami kelebihan diri sendiri untuk dioptimalkan, dan mengenali kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
8: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
7: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
8: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik.
7: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
9: Gado, gado,
10: iya,
9: asik. Ayo konco mirengke Magelang FM.
11: Gitu aja kok repot, denger gado-gado, yuk.
4: Gado-gado campur sari matur nuwun sangat yang ada di Godean Jogja ya. Pak Sumarga dari Sidoarum Godean Jogja mau kirim-kirim salam buat Mbak Erna, Erna Karyani, buat Mbak Eka Vera, Pak Kasroni, buat Mami Rima Tiwi Joker, buat Pak Anom Sugito, juga untuk Pak Jonet, Pak Edi Landak, Mami Encis, Kartika Rani, Tari Gito Gati. Makasih. Sami-sami terima kasih juga kebersamaannya. Pamitan nggih Pak Indro. Lagunya bentar lagi Mita hadirkan. Dan Mita juga mau undur diri dari ruang dengar Anda karena waktunya juga sudah mau kelar ya. 3 lagu lagi deh untuk temani sahabat pendengar. Iya, sahabat pendengar jangan lupa hidup akan terasa indah saat Anda bersyukur. Jadi banyak-banyaklah bersyukur agar hidup kita akan senantiasa indah selalu begitu ya. Hati-hati di jalan juga nih untuk teman-teman yang pulang kerjanya malam atau barangkali berangkatnya malam. Oke. Hati-hati sampai di tujuan dengan selamat. Semoga berkah barokah juga untuk aktivitasnya. Sampai jumpa lagi ya. Ketemu lagi besok. Insya Allah Mita jam 10 akan hadir di Bincang Sehat Keluarga. Dan 2:30 sore di Bangun Magelang kita. Selamat beristirahat sahabat pendengar. Terima kasih kebersamaannya.
10: Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Seniman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Eti Widyaningsih, dalam acara Jaya Iman Agama Buddha. Sebelum materi di pagi hari ini, saya sampaikan perkenangan-perkenangan saya untuk membaca parita Nama Karagata. Bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, marilah kita bersikap anjali.

makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, namo buddhaya sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada. Semoga kabar sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga karma baik senantiasa menyertai sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada dan dimanapun beraktivitas. Materi saya dalam jaiman agama Buddha di pagi hari ini yaitu tentang rasa puas. Apa itu rasa puas? Rasa puas dikenal dengan istilah santuti dalam bahasa Pali. Ini adalah konsep tentang tahu berpuas diri, menghargai apa yang dimiliki, dan menjadi rem pengendali terhadap keinginan duniawi yang tak terbatas. Inti dari ajaran santuti ini mencakup beberapa poin yang penting, seperti yang pertama yaitu kunci kebahagiaan utama. Buddha mengajarkan bahwa berpuas diri adalah salah satu berkah tertinggi dalam kehidupan. Pikiran yang tidak pernah puas akan selalu diliputi kecemasan dan penderitaan. Yang kedua, bukan berarti pasrah. Memiliki rasa puas bukan berarti berhenti berjuang atau malas. Sebaliknya, ini adalah fondasi batin yang tenang, sehingga kita dapat bekerja dan berkarya tanpa didorong oleh keserakahan atau kemelekatan yang berlebihan. Yang ketiga, jalan tengah. Prinsip ini mengajarkan keseimbangan. Kita disarankan untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan rasa syukur, tetapi tidak terjebak dalam gaya hidup hedonis yang hanya mengejar kenikmatan indrawi sesaat. Tadi saya sebut gaya hidup hedonis atau flexing. Saat ini, fenomena flexing atau memamerkan kekayaan, status sosial, dan pencapaian sering terkali menjadi bagian dari gaya hidup. Hal ini kerap dikaitkan dengan gaya hidup hedonisme yang mengutamakan kesenangan duniawi sebagai tujuan utama hidup. Dalam ajaran agama Buddha, kedua hal ini dapat dikaji dari perspektif Dhamma untuk memahami apakah mereka selaras dengan jalan menuju kebahagiaan sejati atau justru membawa penderitaan. Flexing dalam pandangan Buddhisme, flexing umumnya berakar pada kesombongan atau mana dalam bahasa Pali, keinginan berlebihan atau loba, dan kemelekatan atau upadana. Dalam banyak kasus, orang yang flexing mencari validasi dari orang lain dan melalui tampilan kekayaan atau pencapaian. Buddha mengajarkan bahwa kesombongan dan kemelekatan adalah sumber penderitaan atau duka. Dalam Dhammapada 204, Buddha menyatakan yang artinya kesehatan adalah keuntungan tertinggi, kepuasan adalah kekayaan tertinggi, kepercayaan adalah kerabat tertinggi, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda atau pengakuan sosial, melainkan dari ketenangan batin dan kebebasan dari keterikatan. Namun, tidak semua flexing bersifat negatif. Jika dilakukan dengan niat untuk menginspirasi, berbagi kebaikan, atau memberikan manfaat bagi orang lain, maka hal ini bisa menjadi bagian dari dana atau kemurahan hati. Yang penting adalah kesadaran dan niat di balik itu semua. Kita tahu gaya hidup hedonisme dan kepuasan sesaat itulah tidak kekal atau anicca. Hedonisme dalam Buddhisme dikaitkan dengan nafsu keinginan atau dalam bahasa Palinya kama tamha, yang justru memperpanjang penderitaan dalam siklus samsara. Buddha mengajarkan jalan tengah atau majjhima paṭṭhipada, yaitu tidak terjebak dalam kenikmatan duniawi yang berlebihan atau hedonisme tadi, maupun penyiksaan diri atau ekstrim. Hidup sederhana tetapi tetap menghargai kebahagiaan tanpa kemelekatan adalah jalan menuju kedamaian sejati. Itu tadi menegaskan bahwa tidak ada kepuasan sejati dalam kesenangan duniawi.
Semakin seseorang mengejarnya, semakin ia merasa kurang puas. Buddha mengajarkan beberapa prinsip utama, diantaranya yaitu santuti atau kepuasan batin, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Upekkha atau keseimbangan batin, di mana tidak terpengaruh oleh pujian maupun celaan, tetap tenang dalam segala situasi. Dana, yaitu kemurahan hati, dapat menggunakan harta untuk membantu sesama daripada untuk mungkin pamer dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu samadhi atau ketenangan batin, melatih meditasi untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari materi. Dalam ajaran Buddha, flexing dan gaya hidup hedon bukanlah jalan menuju kebahagiaan sejati. Keduanya seringkali berakar pada kesombongan, keserakahan, dan kemelekatan yang hanya membawa penderitaan. Sebagai gantinya, Buddha mengajarkan kesederhanaan, kepuasan batin, dan keseimbangan hidup, sehingga seseorang bisa mencapai kebahagiaan yang tidak bergantung pada hal-hal duniawi. Dengan memahami prinsip itu tadi, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan selaras dengan damai.

tentang santuti adalah rasa puas. Dalam agama Buddha, ada yang disebut tilakana, ajaran Buddha Dhamma, ada yang disebut sebagai tilakana, yaitu anicca, dukkha, dan anatta, yaitu tiga corak universal yang sering dibahas, mulai dari ceramah Dhamma mungkin, sampai menjadi salah satu bab dari kuliah agama Buddha mungkin. Dukkha sering diartikan sebagai penderitaan yang diakibatkan oleh ketidakpuasan, sudah menjadi pertanyaan umum tentang mengapa kita harus merasa puas, menerima kondisi, atau bagaimana agar bisa merasa puas. Buddha mengajarkan, kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Cerita di balik Dhammapada yang telah saya bacakan di depan tadi sangat menarik, yaitu tentang, ini akan saya ceritakan tentang seorang raja yang belum tahu batas dan dari sebanyak apa makanan yang sebaliknya dia makan. Dia makan sangat banyak, sehingga setelah makan siang, waktu mendengar ceramah Buddha, raja tersebut mengantuk dan tertidur. Buddha kemudian menasihati raja tersebut untuk mengurangi porsi makan secara bertahap. Setelah melaksanakan petunjuk itu, hal baik pun terjadi. Tubuh raja tersebut kembali menjadi baik, demikian juga dengan kesehatannya. Dalam Rogha Sutta Anguttara Nikaya 457, Buddha menjelaskan kepada para bhikkhu tentang empat jenis penyakit bagi para bhikkhu. Dan empat penyakit ini dilandaskan atas tiga hal. Salah satunya adalah ketidakpuasan mereka dengan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan yang ada. Ini tentu tidak hanya berlaku untuk para bhikkhu. Kita pun sebagai Buddhis, perumah tangga, atau umat Garawasa akan menderita penyakit serupa bila kita bersahabat baik dengan ketidakpuasan. Ketika rasa tidak puas ini tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang, besar kemungkinan dia akan merasakan penderitaan. Penderitaan karena harus terus mengejar sesuatu yang tidak ada batasnya. Penderitaan karena tidak tahu kapan hal tersebut akan berakhir. Seperti saat seseorang mengejar kekayaan, bekerja pagi dan malam, 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Tidak ada kata libur dalam kalendernya. Lalu, apa yang ia dapat? Setelah mendapatkan kekayaan yang dia inginkan, baru dia tersadar bahwa usianya sudah tidak muda lagi. Usia yang membuatnya tidak dapat menikmati apa yang dimilikinya, karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kesibukannya yang macam-macam, yang mengharuskan dia menghabiskan waktu di tempat tidur. Buddha tidak pernah melarang seseorang mengejar kekayaan. Di antara empat jenis kebahagiaan, tiga berhubungan dengan memiliki kekayaan. Yang pertama adalah kebahagiaan karena memiliki kekayaan dengan penghidupan yang benar. Kedua adalah kebahagiaan karena menggunakan kekayaan untuk perbuatan-perbuatan baik, perbuatan bajik. Dan ketiga adalah kebahagiaan karena tidak berhutang. Lalu, di mana salahnya bekerja sepanjang hidup untuk mencapai kekayaan? Sahabat mendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, tidak ada yang salah dalam mengejar atau berusaha mendapatkan sesuatu, baik itu pengetahuan, keterampilan, kesehatan, bahkan kekayaan. Yang keliru adalah absennya yang rasa puas. Lalu sesungguhnya kondisi bagaimana yang dapat dianggap puas? Jawabannya, saat kita mampu bersyukur, kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang kita miliki dan kita capai. Buddha mengajarkan tentang tiga jenis orang yang sangat jarang ada di dunia ini, dan salah satunya adalah orang yang bersyukur dan berterima kasih. Jarang ada bukan berarti tidak ada. Kita mampu menjadi orang seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana? Caranya sederhana, hanya dua langkah. Yang pertama adalah membuat batas. Tentu tidak semua orang setuju bahwa kita harus puas dengan apa yang kita miliki. Ada yang berpendapat bahwa hidup akan begitu-begitu saja
Bila kita mudah berpuas diri, ini membuat kita seolah-olah menyerah dan pasrah dengan apa yang terjadi. Sebenarnya tidak, Buddha sendiri juga menunjukkan untuk tidak pasrah dengan apa yang terjadi. Jadi dari riwayat Agung Buddha Gautama, kita akan menemukan bahwa Pangeran Siddhartha juga sering tidak puas. Ingat, beliau sudah memiliki 4 istana, kekayaan, tahta yang sudah pasti miliknya, istri yang setia, yang cantik, dan lain sebagainya, bahkan seorang anak. Tetapi dia tetap memutuskan untuk pergi meninggalkan semuanya dan bertapa menjadi seorang betapa. Dia melakukan karena tidak puas dengan kondisi kehidupan yang ada, bahwa manusia seolah-olah lahir hanya untuk tua, sakit, lalu mati. Pangeran Siddhartha juga tidak berpuas diri saat belajar dengan gurunya Alara Kalama dan Udakara Maputa. Setelah belajar semua ilmu dari mereka, dia merasa bahwa bukan itu yang dicarinya. Karena rasa tidak puasnya, akhirnya dia memutuskan untuk bermeditasi sendiri dan mencari jawaban dengan cara dan dirinya sendiri. Akhirnya, Betapa Siddhartha mendapatkan apa yang diinginkannya, bebas dari samsara, menemukan dhamma, mencapai pengugahan sempurna, menjadi sama Sang Buddha. Bayangkan bila saat itu dia sudah merasa puas dengan kekayaan, tidak akan ada dhamma yang bisa kita pelajari sekarang. Andai saja ia sudah merasa puas dengan ajaran gurunya, dia tidak akan mencapai kesempurnaan, mencapai kebuddhaan. Tetapi Siddhartha juga tidak membabi buta saat mengejar apa yang dia inginkan. Dia membuat batas saat belajar dari 2 gurunya. Dia membuat batas yang harus dicapai, yaitu menguasai semua ilmu yang gurunya tahu. Ketika batas itu telah berhasil dicapai, batas yang baru dibuat lagi. Begitu seterusnya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk melakukan praktik pertapaan keras, sampai-sampai dia kurus, kering, dan jatuh pingsan. Setelah itu membuat batas yang baru hingga akhirnya mencapai kesempurnaan, mencapai kebahagiaan tertinggi, mencapai pencerahan sempurna, menjadi Buddha.

0: Yesus atau Santuti. Saat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, ketika ingin mencapai sesuatu, kita kadang abstrak dengan batasnya. Sebesar apa, sejauh mana, atau sebanyak apa tidak jelas. Akibatnya kita mengejarnya dengan membabi buta dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah diraih. Makanya batas itu penting. Misalnya kita ingin berpendidikan tinggi, setinggi apa? S1 mungkin, S2 mungkin, atau S3. Buat batas yang jelas dan capai secara bertahap. Sama seperti naik ke lantai tertinggi suatu gedung, tangganya tidak langsung menuju lantai tertinggi, melainkan berhenti di tiap lantai. Di sana ada tangga ke lantai berikutnya. Contoh yang lain adalah kekayaan. Tentukan Anda mau sekaya apa, berapa banyak uang yang ingin dimiliki. Buat batasnya, misalnya 1 miliar rupiah. Kemudian buat batas-batas kecil untuk mengarahkannya ke 1 miliar tersebut. Di tahap awal kita kejar 10 juta. Setelah didapatkan, tingkatkan batasnya hingga 100 juta, 200 juta, dan seterusnya, hingga 1 miliar mungkin. Mengapa harus demikian? Membuat batas utama dan batas-batas kecil sebagai tangga untuk mencapai batas utama akan membuat kita lebih menghargai setiap tahap yang telah dicapai dan bersyukur dengan yang sudah dimiliki. Saat sudah mencapai satu batas, diam sejenak untuk menghargai dan menikmatinya. Bukan hal yang salah. Setelah itu lanjutkan ke batasan yang lebih tinggi. Sampai di satu batas, buat batas baru lagi. Begitu seterusnya, agar kita tidak mengejar sesuatu tanpa arah dan tanpa batas. Cara kedua untuk bisa merasa puas adalah hanya dengan merasa cukup. Banyak orang yang tidak mengetahui makna cukup untuk dirinya sendiri. Contohnya adalah saat makan, melihat lauk yang hangat dan lezat. Tanpa pikir panjang, mereka mengambil makanan sebanyak-banyaknya tanpa sadar akan batas kemampuan makannya. Kemudian apa yang akan terjadi? Ada dua, makanannya tidak habis atau kekenyangan. Selapar apapun, setiap orang harus tahu cukupnya mereka sebanyak apa. Mengenyangkan perut kosong hanyalah masalah waktu. Kita tidak langsung kenyang karena makanan harus berproses setelah suap demi suap kita masukkan ke mulut kita. Kemudian dicerna oleh perut. Ini yang sering kita sadari, tidak kita sadari. Sehingga orang buru-buru menambah makanan karena merasa masih lapar. Akibatnya, setelah beberapa saat mereka merasa kenyang dan tidak sanggup lagi menghabiskan makanan tambahan yang baru diambilnya. Menemukan cukupnya, kita tentu membutuhkan waktu, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Karena dibutuhkan waktu yang lama, banyak orang menyerah mencarinya dan asal-asalan menentukan cukupnya. Sampai-sampai yang dia pikir itu cukup malah berlebihan atau bahkan kurang. Saat kita sudah bisa menemukan cukupnya kita dalam setiap kondisi, baik itu keuangan, makanan, pekerjaan, lingkungan, dan lain sebagainya, kita perlu terus melatihnya di semua kesempatan. Sampai akhirnya kita sudah terbiasa untuk hidup dengan cukupnya kita. Bila latihan cukup telah berhasil, perlahan kita akan puas dengan apapun yang dimiliki dan dicapai. Jadi, apakah kita harus terus merasa puas? Jawabannya iya. Tetapi merasa puas bukan berarti pasrah dan tidak berusaha. Puas di sini adalah tidak berlebihan saat ingin menggapai apa yang diinginkan. Lalu bagaimana mencapainya? Buat batas untuk setiap hal yang ingin kita gapai. Setelah sampai di batas itu, kita harus tahu cukupnya kita. Bila merasa sanggup untuk menggapai lebih tinggi lagi, buat batas yang baru. Tetapi saat melakukannya, kita harus tahu cukupnya kita, kemampuan kita. Jangan paksakan hal yang memang tidak perlu kita gapai. Dengan melatih ini, kita akan puas dengan semua yang dimiliki. Dengan memiliki rasa puas atau santuti, kita sudah memiliki salah satu berkah utama, seperti yang diuraikan Buddha, yaitu merasa puas dan berterima kasih. Oke, sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, itu tadi materi saya tentang rasa puas atau santuti. Semoga materi saya di pagi hari ini memberi pencerahan bagi sahabat pendengar Radio Magelang FM dimanapun berada, untuk kita selalu merasa puas dan cukup, dan senantiasa bersyukur apa yang kita miliki dan apa yang telah kita capai. Akhir kata dari saya, Sapisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salt Ringer, bertemu dengan saya di pagi hari ini dalam semangat pagi hari Kamis 2 Juli 2026. Luar biasa ya, sudah masuk hari kedua di bulan Juli tentunya. Menemani Salt Ringer hingga nanti jam 9 pagi di semangat pagi untuk hadirkan lagu-lagu pop Indo dan juga pop barat terbaru. Buat sobat dengar yang pengen gabung, salah satu tunggu kebersamaannya tentunya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan juga buat sahabat pendengar yang jauh di sana, bisa dengerin Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreams.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, sahabat pendengar, pagi ini ya kita ngedance dulu biar lebih semangat meskipun cuaca di luar dingin. Ada Pitbull dan juga Jennifer Lopez dengan On The Floor. Tetap barengan sama Salsa di Semangat Pagi.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Amerika Serikat, Benjamin Franklin pernah mengatakan, apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, itu berarti Anda berbuat lebih baik terhadap diri sendiri.
1: Insan Edukasi, apakah Anda pernah menyesal karena telah berbuat baik kepada orang lain? Satu contoh, mungkin Anda pernah menyesal karena telah memberikan uang kepada pengemis, yang ternyata pengemis itu hanya bersandiwara belaka. Atau bahkan mungkin menyesal karena membantu orang lain mendapatkan pekerjaan, dan ternyata setelah orang tersebut sukses malah menyakiti Anda. Sesungguhnya, janganlah pernah menyesal karena telah berbuat baik. Yakinlah, Tuhan akan selalu mencatat dan memperhitungkan setiap kebajikan yang Anda lakukan. Orang yang ikhlas berbuat kebajikan, dia tidak akan peduli dengan balas budi dan imbal jasa. Berbuat baiklah kepada siapa saja yang Anda kehendaki. Niscaya Anda akan menjadi pemimpinnya. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda berbuat baik hari ini?

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
6: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Baik sobat Ringer, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Dan sama-sama menyapa dulu yang udah gabung. Ada Lembayong Sutra nih. Halo, selamat pagi Pak Lembayong Sutra ya. Tadi lagunya dari Rosa udah selesai hadirkan. Salamnya buat Bu Tuti, Bu Susi, Bu Riono, Bu Nani. Terus juga buat Bu Sadowo, Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Iwan, semuanya aja ya, met pagi. Buat Mbak Salsa juga selamat bertugas. Oke deh. Thank you ya buat Pak Lembayong Sutra sudah hadir dan juga sudah request. Ada Bu Susi juga nih, udah gabung barengan sama Salsa ya. Halo Mbak Salsa, salamnya aja buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono. Terus juga buat Bu Yayu, Pak Iwen, Mama Vega, Mbak Nungki, Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, dan juga anak-anak Alpen semuanya. Requestnya dari Justin Bieber. Oke deh, nanti buat bakalan Salsa hadirkan menemani sahabat pendengar semua. Ada Bu Murni juga nih. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Oma Kenso. Terus juga buat siapa nih? Buat Bu Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Sadowo, Bu Eti, Bu Riono, juga buat Javi, Evan, Bu Norma, Mbak Nadine, semuanya aja ya buat pendengar setia Magelang FM. Oke baik, lagunya nanti dari Noah Salsa hadirkan ya. Ada yang spesial juga deh. Oke, ada Bu Riono di Duden. Semangat pagi Mbak Salsa, semangat pagi Bu Riono. Sehat ya, semoga selalu sehat, selalu happy terus. Dan salamnya buat Pak Herman, Pak Iwan, terus juga buat Pak Narko, Pak Untung, Bu Murni, Bu Erna, Bu Sekar, Mbak Susi, Bu Endang Wahyu, dan semuanya aja ya. Gak bisa salah sebutin satu-satu karena banyak banget yang di absen ya. Oke, happy terus, bahagia terus, dan tetap semangat. Terima kasih ya buat Bu Riono. Oke baik, selamat ringer. Salsa masih akan menemani sampai nanti jam 7 pagi ya. Karena nanti jam 7 pagi akan ada warta berita. Jadi buat sahabat dengar semua yang pengen gabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya tentu. Dan buat sahabat dengar, Salsa hadirkan dulu ya lagunya dari Justin Bieber dengan Walking Away. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi sampai nanti tuntas ya di jam 9.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Soal teringat kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi. Salsa mau menyapa kembali yang sudah gabung ya. Ada Bu Tuti Haryanti yang udah gabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamis manis ya. Salamnya aja buat Bu Nungki, Mbak Murni, Bu Riono, Bu Sadowo, buat Mama Vega, Bunda Eti, juga Bu Nani dan semuanya aja ya. Belum bisa salsa hadirkan, belum bisa salsa sebutkan satu-satu gitu maksudnya. Oke, tadi lagunya dari Sal Priyadi dengan titik-titik di ujung doa udah salsa hadirkan juga. Terus ada Javi juga di tempuran. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Javi, semoga sehat selalu. Dan lagunya habis ini salsa hadirkan ya. Jam 7 pagi akan ada warta berita, jadi tetap stay tune bersama di Semangat Pagi tentunya buat sahabat pendengar ya. Oke, Soul Vibe dengan Sahabat Sejati. Tetap bersama di Semangat Pagi.